0: Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa 2 anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Teman Brandon terus stay tune di 92,6 MHz. Di sini aku mau ngasih informasi teman Pro 2 seputar masalah dari KBRN ya teman Pro 2 ya. Pedagang kuliner Darussalam berharap bersedia disediakan lapak usai penertiban. Itu benar banget ya, kalau sudah penertiban harus ada seharusnya, jangan sampai nggak ada. Jadi gimana ceritanya gitu ya. Oke, teman Pro 2, dimana juga salah seorang pedagang Kamalia menjual mie Baisan mengatakan mendukung penataan kawasan demi ketertiban dan keindahan di kawasan tersebut. Namun dia berharap para pedagang juga tetap diberikan ruang untuk mencari nafkah melalui penyediaan lapak tersebut gitu ya. Dan dimana menurutnya lokasi yang strategis akan memudahkan pedagang kembali menjalankan usaha sekaligus tetap menarik minat pembeli. Lahan yang tidak ditermanfaatkan di kawasan kampus Darussalam dapat dilakukan kajian oleh pihak berwenang untuk menjadikan pusat kuliner katanya ya. Nah, ya, dimana juga pedagang berharap pemerintah setempat dapat menyediakan lokasi khusus bagi para pedagang sesuai solusi pasca penertiban ya. Dengan demikian penataan kawasan juga dapat tetap berjalan sesuai tujuan, sementara para pedagang masih memiliki tempat yang layak untuk melanjutkan usahanya. Nah, benar banget, aku setuju banget ya, seperti Kak Kamalia katakan itu ya. Jadi jangan hanya pertertiban tapi juga ada ininya. Oke, untuk teman Pro 2, kembali kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan di 92,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan.

0: linggulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

92 dimanapun kamu berada, yang terus stay tune ya di 92,6 MHz ya, dimana itu dia ya, lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita nih ke pukul 9.07 waktu Indonesia Barat. Kembali satu informasi aku hadirkan buat kamu tentang merangkai asa bersama anak-anak yang luar biasa ya. Ini dari KBRN, dari RRI.co.id, teman perdua ya. Informasi ini juga dirilis pada tanggal 28 Juli. Nah, di mana dari daerah Banda Aceh, suasana hangat ini menjadi penutup kegiatan peringatan Hari Anak Nasional yang digelar komunitas Ruang Lingkup bersama siswa SLB Negeri Banda Aceh, yang mengusung temanya itu tentang bermain dan berkreasi bersama adik-adik yang luar biasa. Kegiatan itu tersebut juga menghadirkan ruang bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk bermain, belajar, dan menunjukkan kemampuan yang mereka miliki yang pastinya ya. Dan Hari Anak Nasional itu diperingati pada 23 Juli. Bukan sekedar agenda seremonial, peringatan ini menjadi peringatan atau pengingat bahwa setiap anak itu memiliki hak yang sama untuk tumbuh ya, belajar, dan memperoleh kasih sayang, dan mengembangkan potensi tanpa memandang latar belakang maupun kondisi fisik atau mentalnya. Semangat itulah yang membawa puluhan relawan komunitas Ruang Lingkup saat mengunjungi SLB Negeri Banda Aceh. Tawa anak-anak terdengar memenuhi ruangan ketika sesi story standing dimulai. Kegiatan berlanjut dengan nyanyi bersama, bermain edukatif ya, hingga penampilan bakat yang membuat para siswa tampil percaya diri di hadapan teman-teman dan para relawan yang lainnya ya. Nah, di mana juga ada pihak sekolah, kehadiran para relawan tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga menjadi penyemangat bagi para siswa. Interaksi yang terjalin juga memberi pengalaman baru sekaligus membuka ruang bagi anak-anak untuk lebih berani menampilkan kemampuan dan juga selama ini mereka asta di lingkungan sekolah mereka ya. Oke, sekilas informasi teman perbulan sudah aku hadirkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Tentunya lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune, semoga salah satu lagu-lagu favorit dan kesayangan kamu semuanya. Ini dia, ada Justin Bieber dengan I'm Fanny Alone.

0: ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Are you on your way?
2: Gaelah Inggris, gue udah jalan, bentar lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renaud Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Dengan Salsa di edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026. Sisa beberapa hari lagi di bulan ini ya teman Pradua. Gimana so far? Menyenangkan di bulan Juli ini, walaupun banyak banget informasi yang bentar-bentar kalau kita buka sosmed bikin geter hati ya. Semangat buat kita jiwa-jiwa muda ini ya, dikuat-kuatin. Karena setelah lagu ini teman Pradua ada Tulus Manusia Kuat.

0: Sub.
1: Aha. Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh.
1: Ada
3: tamu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
4: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah

beberapa waktu lalu teman Pro 2 ya, kita dengar kabar kalau warga negara Indonesia rame pindah negara, katanya ya sampai 8.000 orang lebih ya. Dan mungkin banyak faktor juga kenapa ada yang memilih untuk pindah negara. Nah, dari pemerintah Indonesia sendiri, katanya banyak WNI pindah negara bukan negara ini karena menikah, bukan sulit cari pekerjaan. Dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Bapak Muhtarudin menyebutkan kalau alasan terbesar warga kita melepas status kewarganegaraan adalah pernikahan dengan warga negara asing. Ini berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Imigrasi, perpindahan kewarganegaraan lebih banyak terjadi karena seseorang mengikuti kewarganegaraan pasangannya, bukan akibat minimnya lapangan pekerjaan di

Indonesia. Dinilai isu ini sudah berkembang menjadi narasi politis yang tidak sepenuhnya sesuai data. Ia juga meminta angka warga yang ingin berpindah ke warga negaraan dilihat secara lebih rinci berdasarkan alasannya. Walaupun demikian ya, teman Pro2, pemerintah juga tidak dapat melarang seseorang untuk mengganti ke warga negaraan selama seluruh persyaratan dan mekanisme hukum yang berlaku dipenuhi.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

mungkin teman Pradua juga bertanya-tanya ya, kalau warga negara Indonesia pindah negara, saat ini negara mana yang paling banyak orang Indonesianya? Dan jawabannya adalah Malaysia, teman Pradua. Jadi di Malaysia sendiri ya, orang Indonesia itu ada sekitar 2.540.450 jiwa, di mana mayoritas bekerja di sektor perkebunan, konstruksi, dan juga asisten rumah tangga. Ya, dari mereka juga mungkin ada yang pulang lagi ya. Soalnya ya ada yang benar-benar menetap, tapi kalau yang emang kerja ke luar negeri ya itu lumayan banyak ya di Malaysia.

Dan bisa dibilang juga Malaysia kan dekat dengan kita Indonesia. Jadi ya mencari pekerjaan di sana menjadi salah satu hal yang diincar juga ya. Dan pastinya dekat juga teman perdua ya. Dan negara selanjutnya ada Arab Saudi yang sering sudah kita dengar ya. Banyak juga pekerja kita yang bekerja di Arab Saudi. Ada sekitar 857.613 jiwa yang mana sebagian besar menjadi pekerja migran.

Dan yang ketiga, teman Pro2 ada negara Taiwan. Kita punya Indonesia, warga Indonesia sekitar 238.639 jiwa yang bekerja di sektor formal dan juga informal.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Teman terbaik kamu.

Dan sedikit warning teman Pradua, buat kamu yang mungkin merasa ingin ya atau sedang mencari tahu bagaimana caranya bisa kerja di luar negeri ya. Tapi memang kerja di luar negeri menjanjikan, tapi juga jangan sampai menjadi jebakan teman Pradua ya. Jangan mudah percaya dengan tawaran kerja yang nawarin gaji besar, proses cepat, atau ya tanpa prosedur yang jelas ya. Kamu juga harus hati-hati kalau ada yang aneh atau janggal ya, terus waktu ditanyain juga jawabannya tidak jelas ya, teman Pradua wajib banget untuk waspada. Dan pastikan juga setiap proses dilakukan melalui jalur resmi dan legal ya, biar terhindar dari tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia. Waspada teman Pradua, karena satu langkah waspada bisa nyelamatin masa depan kamu. Berangkat dengan aman, pulang dengan bangga.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam, atau bukan biru?

0: panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Wah. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Pertemuan Muara 2, ada 11.000 pekerja di Aceh Barat belum memiliki jaminan sosial. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendorong seluruh perusahaan di wilayahnya untuk mengalokasikan dana corporate social responsibility. Ini untuk memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja yang rentan.

dan keterlibatan perusahaan sangat diperlukan ya untuk memastikan jaminan perlindungan kerja sektor informal di sekitar wilayah operasional perusahaan. Berdasarkan data yang ada, saat ini terdapat sekitar 14.000 pekerja rentan sektor informal di Kabupaten Aceh Barat yang membutuhkan perlindungan jaminan sosial seperti nelayan, petani, dan juga pedagang kecil.

0: sisi itu di bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Kadang ya teman perdua bukan karena kemauan kita sendiri, karena kesibukan dan jauh dari keluarga ya. Ada momen-momen juga yang kita tuh gak bisa lepas dari kerjaan ya. Jadi ya harus meninggalkan keluarga gitu ya kan. Dan ya ada aja momen-momen yang pengen banget nih ngumpul tapi gak bisa. Nah, Kepala Badan Kepegawaian Negara Profesor Zudan menginisiasi program penempatan ASN lebih dekat domisili serta keluarga masing-masing. Jadi program ini menjadi terobosan manajemen ASN untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa mengurangi produktivitas kerja pegawai setiap harinya. Dunia pasti ada akhirnya. Program ini bertajuk menekankan pada domisili dan menekankan pada keluarga mulai diterapkan melalui tahap uji coba secara bertahap ya teman perdua, dan pelaksanaan awal menyasar pegawai BKN. Menurutnya keseimbangan kehidupan keluarga dan pekerjaan itu mampu meningkatkan semangat kerja juga kualitas pelayanan ASN kepada masyarakat. Pegawai yang bekerja lebih dekat dengan keluarga juga diharapkan memiliki kondisi psikologis yang lebih baik dalam menjalankan tugas sehari-hari.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pas, termasuk tersedianya 286.000.
1: La'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal Murtashi. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: been slain.
1: Nih, pemimpin pilihan aku. Track recordnya bagus deh pokoknya. Hehehe, yang lain mah lewat.
2: Lewat. Nih, pilihan aku yang paling oke. Di medsos aja pendukungnya banyak banget.
1: Pendukung atau pendukung? Track recordnya bro yang penting. Pilihan aku nih yang pantas untuk jadi pemimpin masa depan.
3: Dek, maaf, ribut aja dari tadi. Udah boleh milih emangnya.
1: Belum kak, masih 15 tahun.
3: Belajar yang rajin aja dulu ya. Santun berpolitik dan bijak bermedia sosial. Gak perlu ribut-ribut.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.

Teman Pro 2 Universitas kembali, BINUS University ya, kembali membuka program BINUS Scholarship untuk tahun akademik 2027-2028 sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas bagi talenta muda Indonesia. Program beasiswa ini menyasar berbagai bidang mulai dari prestasi akademik, olahraga, kreativitas digital, kepemimpinan, hingga kontribusi sosial. Dan peluncuran program ini dilatar belakangi masih rendahnya partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi saat ini berada di kisaran 31,45%, sementara pemerintah menargetkan peningkatan menjadi 38,4% pada tahun 2029.

0: Dan BINUS Scholarship tidak hanya memberikan dukungan biaya pendidikan, namun juga menjadi wadah pengembangan karakter dan kompetensi mahasiswa.
1: We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's nothing.

0: see if you would touch me.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe. Dimana-mana tempe enak, orang dapat, orang
1: kepenak. Dimana-mana tempe enak. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama, ada PR ini.
1: PR apa, nak? Sini mama mau lihat.
0: Ini, mak, PR Pancasila. Malas telah IKS.
1: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari, ya.
0: 2 hours later. Mama, telah IKS so bisa. Mama dengar kamari, ya. Pancasila. 1, ketuhanan yang maha esa. 2, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wih, anak mama hebat.

a world of pure imagination, reach out, touch what was once

0: Malik and The Essentials. Semoga teman Pro2 menutup kebersamaan kita di edisi hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan Salsa yang sudah menemani kamu di Santai Siang. Siapa sangka hati ini. Aku pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

92,6 Pro DFM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu. Siapa di sini yang lagi ha ha ha tapi hatinya hu hu hu? Gak apa-apa sama Pradua. Ya itulah ya. Memang sebenarnya kita kayak setiap manusia itu kita punya bakat jadi pemain peran gak sih? Pemain sandiwara ya. Kepenyesuaikan karena dunia ini adalah panggung sandiwara sama Pradua ya. Pura-pura senang, pura-pura sedih ya, berpura-pura lah ya kita semua. Pokoknya tetap lah, tetap semangat aja teman Pradua. Dan gak masalah kok lagi gak baik-baik aja gitu teman Pradua. Kalau misalnya kamu mau mengurangi beban kamu, ya kamu bisa curhat deh di diary teman Pradua ya. Kamu bisa, ya sambil menulis juga sih teman Pradua ya gak? Oke deh, kalau gitu teman Pradua, aku Amidali ya, bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 8 malam ya di Depart Sore Ceria. Teman Pradua tetap dengerin terus Pradua Banda Aceh, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefania Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

92,6 Pro FM RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 yang hidup sekali ini aja gitu kan. Karena hidup kan cuma sekali, jadi please yuk kita sama-sama jadi orang baik ya, teman Pro 2.

0: Bunga.
1: Hmm?
0: Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro, wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda? Atau kamu sedang...
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Pagar satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya,

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Prado ya. Nanti ya kita bakal ada cek cerita kamu ya dengan topik duta DPD dan penyambung aspirasi dari Gampung ke Senayan, teman Prado ya. Ada dua narasumber kece kita nih, teman Prado. Siapa sih? Pantengin terus Prado RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Baik teman Radio Dialog, kita break dulu ya. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Pro2, apa kabar sih sore hari ini ya? Semoga selalu sehat, kamunya semangat dan juga penuh inspirasi ya teman Pro2. Dan senang kali ini aku, Ami Dali ya, kembali menemani kamu di program Cek Cerita Kamu. Ruang berbagi ide, pengalaman dan juga cerita inspiratif dari anak muda Aceh teman Pro2. Nah teman Pro2, saat misalnya kita dengerin kata DPDRI, apa sih yang terlintas di pikiran? Nah mungkin terbayang ya gedung megah ya di Senayan, sidang, apalagi para senator yang membahas berbagai persoalan daerah gitu. Tapi tahu nggak sih bahwa di balik itu semua ada sosok-sosok anak muda yang jadi jembatan antara masyarakat dengan para anggota DPD RI loh teman Pro2. Jadi mereka ini dengar langsung aspirasi masyarakat, turun ke desa, berdiskusi, berdialog sama pemuda sampai bisa jadi perhatian di tingkat nasional. Pertanyaannya, apakah suara anak muda benar-benar didengar? Apakah masyarakat tahu gimana sih cara menyampaikan aspirasi kepada DPD RI? Nah, sore ini kita bakal ngebahas tema yang sangat menarik teman Pro2, yaitu Duta DPD dan Penyambung Aspirasi dari Gampong ke Senayan. Dan sudah hadir bersama kita ya di studio dua narasumber yang kece, muda inspiratif teman Pro2, yaitu ada Irhamni Malika. Kita sapa dulu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Halo Kak.
0: Apa kabar? Ini panggilannya Ika ya?
1: Iya, dipanggilnya Ika.
0: Apa kabar nih Ika di sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Tetap cetar membahanda ya. Terus juga ada Muharram Anbia selaku Duta DPD RI Aceh 2025. Berarti kalau Ika yang ceweknya gitu ya, yang Anbia yang cowoknya. Bener. Tahun 2025. Apa kabar nih Anbia?
2: Alhamdulillah sehat selalu Kak.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Dan teman Pro2, selama 1 jam ke depan ya, kita juga ajak kamu ya buat bergabung melalui WA di nomor 08116713926 buat kamu mungkin yang mau nanya langsung atau berbagi keluh kesah, berbagi cerita ya, boleh banget. Dan juga kamu bisa nonton kita ya di YouTube RRI Banda Aceh Live. Jadi RRI _ Banda Aceh Live teman Pro2. Dan kamu juga bisa dengerin kita di aplikasi RRI Digital. Yang belum ada aplikasinya, buruan download teman Pro2. Kamu bisa mendengarkan seluruh sajian dari Radio Republik Indonesia. Oke. Nah, ini kebetulan nih narasumbernya juga sudah hadir. Kayaknya kita tanya-tanya dulu ya. Gimana sih perjalanan mereka ini jadi duta? Mungkin kita ladies first kali ya. Okay. Kita mulai ke Ika. Gimana awalnya tertarik mengikuti pemilihan Duta DPD RI Aceh 2025? Dan ini yang pertama, letting pertama atau kayak apa? Boleh deh diceritain.
1: Iya, jadi kebetulan memang untuk pemilihan Duta DPD RI sendiri itu baru pertama kali diadakan pada tahun 2025 lalu. Jadi memang kami batch pertama. Terus kenapa tertarik? Sebelumnya memang Ika sendiri aktif di perdutaan, khususnya Duta Wisata ya, di Aceh Besar hingga Provinsi Aceh. Masih aktif dan juga jadi pengurus di sana. Terus lihat ada kesempatan di Duta DPD RI gitu. Tapi sebenarnya itu agak sedikit ragu, karena kan tentunya ketika kita dengar nama DPD RI pasti yang kepikiran kayak, oh ini kita harus paham politik dan lain-lain gitu. Terus juga waktu itu ketika di bulan September ya, di bulan September itu kita sedang kondisi politik kita sedang memanas, jadi agak sedikit ragu ini kalau ikut kira-kira akan dibilang apa ya ke teman-teman. Tapi kan juga merasa satu sisi ini juga adalah satu kesempatan gitu supaya kita bisa menyampaikan aspirasi dan lebih dekat gitu dengan yang memegang kekuasaan kita di pusat. Jadi kira mendaftarkan diri dan ya setelah itu alhamdulillah bisa terpilih melalui berbagai rangkaian seleksi.
0: Oke. Kira-kira gitu. Berarti kan tadi sebelum ikut Duta DPD RI ini kan 2025 ya, berarti sebelumnya juga udah ikut Duta Wisata ya?
1: Duta Wisata.
0: Dari tahun berapa ikut-ikutan Duta gitu?
1: Dari tahun 2022 dan masih aktif sebagai pengurus. Dan sekarang ikut Duta lagi.
0: Oke, dan ini letting pertama?
1: Letting pertama kami.
0: Berarti Duta DPD ini baru ini digagas gitu maksudnya ya?
1: Ya, baru digagas tahun lalu dan tahun ini akan diadakan lagi. Jadi kita berharapnya akan tetap continue seperti Duta-Duta lain.
0: Oke, gimana kalau perjalanan yang si Ambianya? Gimana Ambia?
2: Nah, kalau Aku pribadi mungkin juga sangat sangat-sangat nggak expect juga untuk bisa menang juga gitu kan di duta DPD RI Aceh gitu. Walaupun sebelumnya memang udah terlibat di kedutaan juga gitu ya, lomba-lomba duta, dan sebelumnya Bia itu di duta genre. Nah, jadi sebenarnya kalau dari genre ke duta DPD RI ini kan salah satu hal yang juga sangat jauh gitu kesinambungannya gitu. Walaupun memang Anbia ini udah sering di organisasi gitu, dan bahas-bahas masalah, diskusi masalah politik gitu, dan ternyata asik juga gitu kalau memang kita bisa berkecimpung di duta DPD RI gitu, Kak. Jadi mencoba mendaftar dan alhamdulillah lewat 3 besar, karena di duta DPD RI ini kalau di daerah itu untuk seleksi itu ada 3 besar setelah wawancara gitu, Kak. Nah, alhamdulillah terpilih ke 3 besar dan ya terus mempelajari terkait dengan wawasan DPD RI dan alhamdulillah bisa untuk menjadi duta DPD Aceh.
0: Pelajaran gitu. PES juga itu kan? Iya kan? Ya, politik segala macam, belum lagi apa? Banyak lah istilah-istilah itu kalau eksekutif, legislatif.
2: Oke. Benar.
0: Terus, nah ini kan masih muda-mudi lah, ya kan? Ambia juga masih muda, Ika juga masih muda. Berarti kan memang ada ketertarikan nih dengan politik, karena memang politik itu keseharian kita.
1: Benar.
0: Iya kan, kita mau ke sekolah, mau masak, itu berpengaruhnya ke politik, karena dia apa pengambil kebijakan gak sih. Nah, menurut teman-teman nih, mungkin buat Ika dulu, bagaimana sudut pandang Ika ngelihat anak muda yang mungkin yang masih ada yang apatis lah misalnya terhadap politik, kalau menurut Ika kayak mana tuh?
1: Ya, jadi dulu Ika juga mungkin salah satu dari orang-orang ini ya. Jadi mungkin gak mau terlalu terlibat politik, pusing dan lain sebagainya. Tapi memang sebenarnya tanpa kita sadari, semua kehidupan kita itu dipengaruhi oleh politik gitu. Tapi kan untuk bersuara ini kita itu sebenarnya punya pilihan, mau menyampaikan suara dengan cara seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kan gak menyalahkan orang yang bersuara dengan caranya masing-masing. Tapi kalau menurut Ika sendiri, dengan ikut duta DPD RI ini adalah salah satu cara yang paling bagus dan paling cepat untuk kita menyampaikan aspirasi langsung kepada atasan gitu, khususnya di DPD RI pusat sendiri, karena memang nanti dari DPD RI sebenarnya mereka bukan tidak mendengar aspirasi, mereka mengeluarkan aspirasi, mereka sampaikan ketika rapat paripurna, tapi memang fungsi kita terkendala saat ini di fungsi dari DPD sendiri gitu, di fungsi legislatifnya hanya bisa untuk mengusulkan RUU, tapi tidak ada fungsi pengesahan, jadi kita kurang kuat di situ, walaupun sudah disampaikan, tetap lagi keputusannya itu bukan ada di tangan DPD. DPD hanya menyampaikan di sidang. Nah, ini yang sebenarnya masih menjadi perhatian dan sedang diusahakan juga oleh lembaga sendiri supaya mereka punya wewenang yang lebih kuat, supaya aspirasi masyarakat itu lebih tersampaikan dan tidak mutlak di salah satu pihak saja gitu.
0: Karena kalau pengesahan memang masih di pusat kan?
1: Masih di pusat dan hanya dari DPR, belum ke DPD, dan itu yang sedang diperjuangkan. Dan kita sebagai anak muda kan kita juga punya ruang untuk bersuara. Minimal sekali suara kita sudah lebih gampang untuk didengar ke tingkat Senayan di pusat gitu. Jadi ketika ikut duta, ketika ada penugasan, biasanya penugasan ketika ada sidang, nah kita juga bisa ikut gitu di situ.
0: Oke, kalau menurut Ambia gimana nih?
2: Kalau berbicara masalah politik juga sebenarnya di DPD itu kan sangat banyak hal juga kalau kita berbicara, kalau DPD RI ini oh cuman anggota yang berkunjung aja gitu ke daerah-daerah gitu. Kalau di Aceh sendiri memang kita itu kan adalah daerah yang otonomi khususnya sangat besar dan juga pernah berkonflik panjang juga dengan Republik Indonesia, dan pastinya masyarakat Aceh juga sangat sensitif terkait dengan politik gitu. Apalagi kalau baru bicara, oh ini ada DPR, apalagi ada DPD gitu. Dan hadirnya duta ini itu adalah untuk menyeimbangkan agar setidaknya dari pemuda ini ada loh anak muda yang bisa untuk mewakili ataupun setidaknya itu menjadi bahan untuk bisa kita diskusikan baik dari forum di kuliah atau di organisasi yang kita geluti gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya duta DPD RI ini kita sebagai anak muda itu lebih aktif juga untuk memahami permasalahan politik khususnya gitu, karena dengan berbagai permasalahan politik sekarang gitu sebenarnya walaupun segala hal di daerah kita, di negara kita itu diatur oleh politik, sebenarnya kita juga sebagai anak muda itu punya peran penting, bukan untuk orang lain, tetapi yang paling penting itu adalah untuk diri kita sendiri juga dulu yang pertama. Bagaimana kita untuk bisa memahami segala konteks di negeri ini, bagaimana mungkin kalau memang udah ada hal yang berbau politik dan mungkin kamu gak setuju gitu ya. Pasti kita kalau memang udah paham ataupun udah banyak belajar dengan sendirinya gitu, tanpa untuk mengikuti arusnya mungkin kita sendiri gak setuju gitu Kak. Dan pastinya akan ada jalan keluarnya sendiri kalau memang anak muda itu mau gitu Kak. Dan alhamdulillah dengan adanya Duta DPD RI, kita banyak menemukan berbagai manfaat seperti itu gitu Kak. Jadi kita banyak pandangan dari teman-teman, dari luar daerah juga. Dan walaupun misal nih Kak, di tiga besar gitu ya, kemarin itu tiga besar, dan bukan hanya di yang menang juara satunya yang banyak mendapatkan benefit, tapi yang tiga besar juga bisa bersilaturahmi ataupun melakukan komunikasi dengan duta-duta yang masuk tiga besar juga lainnya gitu. Dan mungkin tahun ini juga adalah letting pertama, tapi tidak kecil kemungkinan untuk kita bisa membangun sebuah kepengurusan yang memang besar untuk Duta DPD RI dan mampu untuk mengayomi pemuda lainnya untuk terus berkreasi gitu Kak.
0: Kalau boleh tahu kuliah di mana nih? Jurusan apa, fakultas?
2: Kalau Anbia di USK, jurusan Ekonomi Pembangunan.
0: Oke, masih ada nyambung-nyambungnya. Kalau Ika?
1: Kalau Ika mungkin agak sedikit gak nyambung ya, kan di pendidikan bahasa Inggris di UIN Araniri.
0: Oke, tetangga lah ya, UIN sama USK. Nah menarik, berarti ini kan tahun 2025, berarti tahun lalu ya.
1: Benar.
0: Dan itu range waktunya berapa lama? Misalnya sebulan kah? Kalau gak salah ininya di Jakarta ya?
2: Di Jakarta.
0: Gimana tuh prosesnya, boleh siapa aja mau cerita?
1: Oke, mungkin untuk prosesnya sendiri, jadi kita setelah administrasi itu ada kita bikin video profile administrasi. Jadi kita tahap pertama itu wawancaranya di kantor daerah. Jadi di situ kita ditanya tentang pengetahuan umum terkait kelembagaan. Nah ini sebenarnya banyak orang yang mungkin agak takut diwawancara, takutnya politik. Tapi balik lagi, kita ini adalah duta DPD RI, jadi tentunya yang paling banyak ditanya adalah tentang kelembagaan sendiri. Mungkin ada sedikit ditanya tentang kondisi dan pendapat kita, tapi itu kita tetap stance-nya itu kita tetap harus netral kan? Karena kita tetap mengikuti DPD RI, berarti kita juga bagian dari pemerintah itu sendiri gitu. Dan setelah itu kita terpilih jadi tiga besar, nanti akan dirankingkan nilai wawancaranya, lalu ada wawancara tahap dua. Nah ini yang membedakan netralitasnya atau objektivitas di Duta DPD RI, karena untuk memilih dari tiga besar ini ke pusat, yang akan memilih adalah orang pusat sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang takut, misalnya ada yang punya saudara di kantor daerah, ada yang anggota, misalnya anak anggota, ada saudara anggota dari DPD sendiri, jadi gak bisa karena memang
0: gak bisa pakai ordal ya?
1: Gak bisa pakai ordal. Jurinya juga juri dari kantor, orang kantor, bukan dari anggota. Jadi gak subjektif gitu. Ya, dan setelah itu tahap 2 kita akan diwawancara lagi, dan nanti mereka yang akan menilai siapa yang akan mewakili provinsinya ke nasional. Nah di situ baru kita akan ditanggung semuanya, tiket pesawat dan lain-lain. Baru kita berangkat ke sana, dan itu mungkin range waktunya ada sekitar kurang lebih 3 bulanan dari awal dibuka wawancara tahap 1, tahap 2 dan menuju karantina dan grand final. Jadi dari untuk persiapan kita sendiri ketika terpilih yang satu pasang mewakili itu mungkin ada 1 bulan, jadi sepertinya sangat cukup untuk kita mempersiapkan waktu di nasional.
0: Oke, itu mirip-mirip kayak ini ya, kayak duta-duta. Nanti adakah penampilan keseniannya segala macam?
1: Nah itu yang berbeda, kami tidak punya tes ya? Bakat, bahkan gak ada deep interview. Kalau tahun lalu, tahun ini kita masih belum tahu seperti apa formatnya.
0: Oke. Terus juga ini kan kita tahu ya, kalau bicara politik mungkin karena kandang ya, seperti kita tahu ya, mungkin adakah pro dan kontra. Misalnya kayak mungkin dari keluarga ya Aceh, balik lagi kalau kita kan memang hidup dari dulu penuh dengan trauma dom, ya kan, tsunami, perang.
2: Benar.
0: Nah, selama ini sejauh ini didukung atau mungkin ada juga teman-teman yang kontra, nggak usah lah gitu, apalah gitu. Apalagi ini kan tim pertama soalnya. Ibarat kelinci percobaan ya. Ada nggak?
2: Kalau dari keluarga sebenarnya sangat support, apalagi kalau Duta DPD RI ini adalah duta yang memang dibangun oleh lembaga negara itu sendiri, Kak. Dan walaupun di Aceh itu sedikit sensitif untuk masalah politik dan lain sebagainya seperti hal tersebut, tapi untuk keluarga sih sangat support, baik itu dari segi memberikan semangat, memberikan petuah juga gitu, Kak. Dan sangat banyak juga dari keluarga lainnya, maksudnya dari saudara-saudara juga mendukung ketika memang ada, baik itu dari misal kalau di DPD RI ini, di duta DPD RI ini kan ada untuk vote untuk pemilihan duta favoritnya, Kak, dari busana atau dari likes Instagram gitu. Dan untuk keluarga juga banyak support, dari teman-teman juga banyak support gitu. Dan kalau dari teman-teman sendiri juga ketika bertemu sama kita gitu, dan banyak kok yang menanyakan bagaimana dan ingin untuk bergabung, bahkan jadi enggak, walaupun banyak orang yang menanyakan bagaimana keadaan politik sekarang atau pro kontra dengan politik sekarang, tapi juga enggak sedikit anak muda yang

0: yang ada di lampu U gitu kak. Mm-hmm. Jadi itu memang kita bisa berinteraksi juga dengan baik itu dari kecil gitu dengan perangkat desa, mm-hmm. dan itu yang bisa membangun pengalaman baru di kita kak, yang mungkin bisa aja kita dapati itu kalau di kuliah kita jalanin aja kuliah, mungkin nanti bisa di KKN gitu, tapi kesempatan yang kayak kita bergabung dengan atau menjadi duta DPD RI, mendampingi anggota DPD RI, sebenarnya itu banyak insight juga yang kita dapat dari anggotanya kak, bagaimana mungkin cara-cara berpolitik, cara-cara untuk kita bersosialisasi dengan masyarakat, dan pastinya itu enggak akan kita temukan kalau memang enggak kita ikut lomba gini kak, atau kegiatan kompetisi seperti duta di PDRI gini. Dan kalau teman-teman juga, kita ini lagi buka pendaftaran dan mengajak juga kalau memang berminat, sangat-sangat disarankan gitu kak.
1: Dia biasanya ada batasan usia gak sih? 25 ya?
2: Ada, kalau kami dari 18 sampai 23 tahun.
1: Oh udah menurun ya, kalau dulu kan jadi duta itu maksimal 25.
2: Tapi mungkin itu kalau tahun lalu juri ke sendiri ikutnya waktu usia 24 tahun. Tapi itu setelah ada perpanjangan usia. Jadi kemarin itu deadline-nya diperpanjang, mungkin melihat antusiasme ya, karena kan baru-baru itu baru pertama kali diadakan, mungkin orang masih belum terlalu banyak yang daftar. Jadi diperpanjang seminggu dan ditambahkan usia 1 tahun, jadi 24 tahun.
1: Pas sekali lah ya.
2: Jadi masih bisa ikut dan alhamdulillahnya menang. Karena itu tahun terakhir gitu.
1: Berarti ini Aceh ya yang juara nasional?
2: Iya, kalau putri. Untuk putra.
1: Wah, luar biasa. Saya deg-degan gak? Gimana sih perasaannya saat itu?
2: Alhamdulillah sangat senang sih kayak, karena jujur sebenarnya gak expect juga bisa juara satu, karena kan kita kan bersaing dengan 38 provinsi dan gimana dunia pageant itu kan banyak juga teman-teman lain yang mungkin tidak berhijab dan mungkin dari kota-kota besar ya, jadi kan kita mikirnya kayak mungkin mereka, karena kan kita mikirnya yang periode pertama ini akan menjadi acuan gitu untuk yang selanjutnya, kalau mereka pilih yang berhijab kira-kira gimana ya, tapi ternyata enggak, mereka pure menilai dari objektif apa yang ditawarkan ya? Benar.
1: Oke, wah keren juga ya. Jadi apa? Duta DPD, duta letting DPD. Pertama langsung juara ya.
2: Langsung juara, alhamdulillah.
1: Nah, terus menarik nih kan, berarti sejak kapan dilantik?
2: Itu kami kemarin di bulan November, awal November.
1: Berarti berakhir November tahun ini?
2: Harusnya, tapi sebenarnya Duta DPD ini dibuat dalam rangka memperingati ulang tahun DPD. Tahun ini yang ke-22. Ulang tahunnya itu tanggal 1 Oktober harusnya. Cuman mereka juga membuat bagi lomba-lomba lain seperti sosok inspiratif, videografi. Jadi mungkin tertunda, karena kan pemilihan duta gak bisa dibarengi dengan lomba-lomba itu. Jadi makanya dia agak tergeser tahun lalu ke November. Tahun ini mungkin antara Oktober, lalu kalau paling telat mungkin ke awal November juga.
1: Oke, menarik. Nah, tadi kan kita tahu ya teman perdua sebagai duta. Nah, pasti pertanyaan berikutnya tugasnya apa sih? Iya kan? Apakah dia sama Ika tugasnya sama atau gimana?
2: Mungkin dia tambahin.
3: Oke.
2: Jadi kalau misalnya sebenarnya tugasnya itu sama gitu. Jadi walaupun misalnya di nasional kita belum mendapatkan hasil nih, tapi kan kita semua sudah menjadi duta DPD RI dari setiap provinsi masing-masing. Jadi tentunya ada penugasan. Tadi mungkin Bia udah sebutin ya, setiap ada anggota yang reses, kita bisa menyambut. Kalau mereka juga biasa ada kunjungan kerja dengan pemerintah daerah. Nah itu juga biasanya banyak, gak cuma anggota kita sendiri, tapi dari komitenya datang, dan itu kita juga bisa ikut tugas mereka, dengerin aspirasi. Jadi kita di situ juga belajar banyak hal gitu sebenarnya. Cuman sebenarnya fungsi duta itu sebenarnya jangan dilihat cuman nemenin anggota, tapi kan sebenarnya kita di situ melihat prosesnya seperti apa. Ketika rapat itu, oh ternyata mereka seperti ini cara mengusulkan dan menyampaikan pendapatnya gitu. Dan ternyata mereka benar-benar menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh, apalagi kemarin kita bahas soal otonomi khusus gitu. Gimana caranya anggota DPD ini tuh berjuang supaya Aceh itu tetap mendapatkan itu gitu, dengan berbagai pertimbangan, benar, dana otsus kita, karena kan Aceh ini kita berbagai macam bencana dan lain-lain gitu. Jadi ya itu salah satu pertimbangan dan itu yang disampaikan. Terus juga kalau di pusat sendiri, karena menang nasional, ada beberapa agenda pusat. Yang lalu itu ada rapat paripurna, itu kita diundang di sana. Terus juga baru-baru ini pulang untuk kegiatan dari Pak Sultan juga, dari International Green Youth Summit Leaders. Nah, jadi di sana juga ikut kegiatannya dan dibiayai full gitu. Jadi selain daerah, kita juga ke nasional kalau misalnya menang di nasional.

0: pakai kan FG bahasa Inggrisnya.
1: Selalu pakai di ajang internasionalnya.
0: Jadi lebih apa ya? Lebih akan memperluas lagi tadi ya. Oke, ada teman dari Abia.
2: Fungsi kalau fungsi dan juga tugas dari Duta DPD RI kalau sebenarnya kan itu juga jatuhnya itu ke bagaimana kita sebagai duta itu juga kan udah kebentuk kepengurusan juga Kak. Nah, di situ mungkin nanti akan ada kayak kita membuat program dan juga menyusunnya secara kelompok gitu Kak. Jadi kalau dari DPD RI itu memang memberikan instruksi untuk kita itu memang banyak-banyak untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang positif gitu di tengah masyarakat. Walaupun mungkin dengan banyaknya teman-teman yang kalau di daerah itu bahkan ada yang secara relawan gitu tanpa mungkin ada biaya, kami juga sangat terbuka untuk bagaimana turun ke daerah. Contohnya seperti ketika banjir Sumatera kemarin juga kita open donasi dan banyak bagaimana isu-isu daerah ini juga kita hadir di tengah-tengah masyarakat ataupun remaja gitu Kak. Contohnya seperti kemarin itu kita juga di Duta DPD RI Aceh itu kerjasama juga dengan berbagai komunitas atau organisasi di Aceh khususnya dan melakukan kegiatannya itu di panti asuhan. Nah, jadi itu juga salah satu bagaimana kita bisa mengabdi dan juga memberikan motivasi kepada anak-anak panti asuhan tersebut.
0: Oke, ini kita baca dulu ya pesan WA dari teman Pro 2. Mungkin ini kami bacakan 3, tapi mungkin nanti bisa dijawab sekalian ya. Jadi ini dari Rahma Dulikaring. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, sebenarnya sejauh apa peran Duta DPD RI bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat? Apakah hanya menyampaikan usulan atau bisa benar-benar mengawal sampai terrealisasi? Kemudian Arif dari Sigli. Atau mau dijawab dulu atau sekaligus? Takutnya nanti ada pertanyaan yang bareng sama ya. Atau mau jawab aja?
1: Boleh kita mungkin langsung jawab dulu ya. Mungkin pertanyaan soal sejauh mana peran Duta DPD ya. Sebenarnya memang pertama keuntungannya adalah kita sudah lebih dekat gitu. Baik itu ke pusat, daerah maupun ke pusat gitu. Jadi memang untuk yang pertama kita memang usulan dulu kan. Kita kan nggak mungkin langsung mengambil tindakan. Jadi mungkin pertama adalah mengusulkan dulu ke anggota atau juga bisa langsung ke pusat melalui Setjen, karena kita Duta DPD RI di bawah Sekretariat Jenderal atau Biro Persidangan 2 DPD RI, jadi itu kita bisa menyampaikan. Nah, tapi kan memang ketika rapat berlangsung, walaupun kita sedang bertugas, kita tidak ada hak untuk berbicara kan di situ. Jadi caranya adalah tetap dengan personal. Sebenarnya mungkin karena kami adalah letting pertama gitu. Ini juga masih menjadi PR, yaitu untuk nggak cuma di kalangan masyarakat awam, tapi juga di anggotanya sendiri gitu, untuk aware bahwa ini ada Duta DPD, ayo kita manfaatkan, kita maksimalkan, supaya suara itu juga sampai ke anak muda. Sebenarnya bisa untuk mengawal, tapi permasalahannya adalah kita tidak stay di pusat gitu, jadi agak terkendala untuk mengawal itu. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang mustahil, karena bisa kita kawal sama-sama di sosial media, dan itu rasanya jauh lebih kuat daripada cuma duta-duta ini gitu. Duta ini mungkin bisa menyampaikan satu lapis, tapi tetap kalau kita kawal bersama-sama kayaknya akan lebih kuat gitu. Jadi kan kalau sekarang dengan yang viral-viral itu biasanya lebih gampang diselesaikan.
0: Harus viral
1: gitu.
0: Dulu ya.
1: Harus viral dulu biasanya, baru dianggap itu isu penting biasanya.
0: Itu dia ya. Jadi sebenarnya kalau prosedurnya itu kalau pakai bagan ya, misalnya ini gambaran, berarti dari duta masyarakat ke duta DPD ke duta DPD.
1: Dia atau sebenarnya kalau kami Duta DPD itu sebenarnya fungsinya lebih ke anak mudanya, aspirasi anak muda.
0: Bagian anak muda.
1: Anak muda, karena kan untuk yang aspirasi lain itu tugasnya duta anggota DPD anggota langsung DPD. Gitu. Jadi kami bisa sampaikan ke anggota. Jadi dan itu kita melihat sesuai dengan komitenya. Misal permasalahan apa cocoknya di komite mana. Jadi kita hubungi anggota yang di komite itu. Kita akan disampaikan baru nanti kita bisa call bersama.
0: Terus kalau misalnya yang sampaikan ke pusat DPD perwakilan Aceh atau teman dutanya bisa juga
1: tetap DPD perwakilan Aceh, tapi kami juga bisa bantu menyuarakan untuk ke pusat gitu. Tapi kan tetap ya tugasnya anggota DPD gitu. Jadi kan kita tidak bisa keluar dari peran kita sebagai duta kan representatif dan jembatan komunikasi gitu.
0: Oke. Ini juga Arif Sigli, PD. Saya salut ada anak muda yang mau jadi duta DPD RI. Tapi gimana caranya supaya masyarakat di daerah tuh benar-benar tahu kalau ada wadah untuk menyampaikan aspirasi kepada DPD RI?
2: Kalau untuk masalah informasi di Duta DPD RI itu juga sekarang lagi gencar-gencarnya untuk bagaimana menginformasikan dan juga mengkampanyekan bahwa ini ada dibuka pendaftaran untuk Duta DPD RI itu sendiri, Kak. Tapi mungkin juga salah satu media yang kita gunakan itu selain sosial media itu, dan kami sebagai individu juga banyak juga mengajak teman-teman baik itu di sosial media pribadi kami agar bisa untuk sama-sama ikut pendaftaran Duta DPD RI ini, Kak. Karena untuk Duta DPD RI ini kan memang pertama nggak dipungut biaya, terus memang resmi dan juga sangat menguntungkan kalau memang kita ikut gitu, nggak ada rugi-ruginya. Jadi memang kalau ada kesempatan ataupun kemampuan bagus gitu ya, terkhususnya di public speaking, kemudian dari cara dia untuk menyampaikan ataupun wawasannya luas gitu, sebenarnya itu juga bagian dari proses juga. Kami juga pertama itu nggak banyak tahu ataupun banyak mengenal tentang DPD RI, tapi pas wawancara disitulah kami banyak belajar, banyak baca juga terkait dengan DPD RI itu. Karena untuk di wawancara itu kalau di Aceh itu khususnya itu memang lebih banyak terkait dengan pertanyaan DPD RI, dan jujur lebih banyak spesifiknya detailnya itu harus kita jawab di provinsi. Jadi kalau teman-teman ingin untuk mendaftar sebagai Duta DPD RI, baik itu mungkin ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang mendengar siaran kita ini, bisa banget untuk mengecek di Instagram Setjen DPD RI khususnya. Dan kami sebagai Duta DPD RI juga punya akun sosmed di IG, yaitu Duta DPD RI Aceh. Dan di situ juga mungkin nanti kita akan update banyak info terkait dengan pendaftaran Duta DPD RI itu, Kak.
0: Oke, berarti ini misalnya nih ada teman perdua yang mau memberikan aspirasinya atau keluhan, masukan atau apapun itu, bisa DM langsung di IG Duta, bukan sekjennya kan, ke Duta dulu.
1: Kalau misalnya bantu disampaikan, tapi sebenarnya kita juga punya link ya sebenarnya.
2: Iya, namanya Balara. Balara, kalau teman-teman ada lihat, kalau untuk menyampaikan aspirasi itu bisa ada di link balara.go.id. Jadi di situ adalah tempat untuk menyalurkan aspirasi lewat web tersebut. Jadi kayak nanti ada 4 anggota di situ, seperti Ika tadi bilang, 4 anggota ini ada bagian komitenya, Kak. Jadi seperti contohnya Pak Haji Uma, beliau itu adalah di komite 1. Nah, itu lebih terkait dengan politik gitu. Jadi teman-teman kalau memang nanti di situ di link itu, di website itu juga banyak penjelasan juga. Nanti kalau memang aspirasinya atau permasalahannya itu lebih spesifik ke komite 1 atau ke komite 2 gitu, jadi bisa dilihat langsung di situ, Kak.
0: Oke, ini juga ada Reza. Tanya gini, kalau ada anak muda yang pengen ikut jejak jadi Duta DPD RI, kemampuan apa yang paling penting? Ini kan soalnya udah juara nih. Public speakingnya, kepemimpinannya, penampilannya, atau pengetahuan tentang daerah, atau mungkin ada tambahan lagi nih?
1: Oke.
0: Kasih dong tips dan triksnya, kan yang pertama nih kan, pasti adalah di mana selah-selahnya gitu.
1: Oke, jadi mungkin kalau misalnya yang bisa Ika lihat sendiri ya, mereka itu memang kan tujuan utama di DPD ini sendiri supaya orang lebih mengenal lembaga DPD. Kita mungkin lebih familiar dengan DPR misalnya, tapi DPD ini itu sendiri apa? Jujur Ika sendiri waktu pertama ikut juga tidak tahu gitu, tidak tahu terlalu banyak dan mendalam. Jadi belajar seiring berjalannya waktu kita di duta tersebut, dan pelan-pelan mulai paham tugas dan fungsinya. Terus juga sebenarnya secara nggak langsung ketika kita ikut Duta DPD, kita itu juga udah menginfluence orang, minimal teman-teman dan keluarga kan juga ikutan tahu gitu, oh ada Duta DPD, DPD ini ternyata ini, karena itu pasti pertanyaan yang ditanyain teman-teman ketika ikut DPD, sebenarnya DPD itu apa, itu yang udah kami lewati di awal-awal gitu. Terus untuk menang sendiri kan melihat mereka mencari memang komunikator yang baik gitu, karena kan Duta itu representatif dari mereka, khususnya di anak muda, jadi mereka cari orang yang bisa mengomunikasikan dua arah gitu, baik baik dari masyarakat maupun dari pihak DPD sendiri ke masyarakat gitu. Mm-hmm. Jadi memang public speakingnya dilihat. Kalau Ika sendiri dulu itu menonjolkan kemampuan public speaking presenter. Jadi bukan mm-hmm. cuma public speaking, tapi khasnya presenter itu gimana gitu. Mm-hmm. Jadi itu yang ditonjolkan. Terus juga kepemimpinan mungkin ini lebih terlihat ketika sesi di psikolog ya, di psikolog itu kita kan ada tes kepribadian. Mm-hmm. Nah, jadi kalau memang Ika sendiri itu ketika dikasih tes, memang rata-rata itu lebih ke orang yang maksudnya tuh lebih suka dengan caranya sendiri. Mungkin beberapa orang berpikir itu terlihat sedikit egois, jadi mm-hmm. takut menjawab dengan jujur. Padahal sebenarnya mm-hmm. bagus, karena kan kita juga nggak mungkin nggak semuanya di poin itu, ada poin-poin lain. Tapi memang dominannya di situ. Itu bagusnya berarti dia seseorang yang bisa dan mampu untuk berdiri sendiri gitu. Jadi kan untuk seorang pemenang itu yang diperlukan mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Jadi itu kepemimpinan. Karena dan kita juga ada FGD. Karena kan kita tidak ada interview, tapi ada focus group discussion. Nah, sebenarnya FGD ini adalah tempat kita menunjukkan kepemimpinan itu. Bukan tempat kita kan mungkin semuanya berebut ingin bicara. Mm-hmm. Tapi gimana caranya kita itu menonjol tapi tetap mengingat orang lain gitu. Nah, itu poin paling pentingnya. Ketika FGD itu kita tidak boleh mendominasi, malah harusnya kita ketika kita bicara, kita juga harus mengingatkan teman-teman lain untuk kasih kesempatan teman-teman lain yang belum bicara. Jadi di situ kepemimpinannya terlihat, gimana kita tetap ingin tampil, tapi kita juga gak boleh menutup kesempatan untuk orang. Itu yang Ika rasakan sendiri pada saat itu ya. Dan Ika mencoba untuk kasih semua yang terbaik, tapi gak mau menjadi orang yang selalu harus tampil gitu. Nah, itu beda. Mungkin kan kita ketika ada 5 kelas, kita pengen nanya di 5-5-nya supaya ingat. Padahal sebenarnya nggak perlu. Cukup kayak ketika kita disuruh kita mampu, dan ketika ya mungkin dari 5 kelas kita bisa tanya di 2 kelas. Artinya kita aktif gitu. Mm-hmm. Jadi panitia sudah melihat, oh dia orangnya partisipatif kok. Tapi juga nggak berlebihan gitu porsinya. Mm-hmm. Dan itu kombinasi semuanya itu yang dicari. Tapi memang yang paling penting itu public speaking. Dan juga gimana cara dia merepresent diri dia nanti di sana gitu.
0: Dan harus dilatih ya kalau untuk public speaking ya.
1: Benar.
0: Ya, kalau Ambia gimana?
2: Bermula dari provinsi dulu mungkin Kak. Kalau di provinsi sebenarnya untuk wawancaranya itu memang kita kalau bisa dilihat ataupun dibandingkan itu kayak lagi di sidang kita Kak, sidang skripsi. Dan jujur pertama lihat pas ada peserta sebelumnya masuk itu kayak berkeringat sampai kayak kami kiranya dia nangis gitu. Oh ternyata mungkin emang agak sulit nih pertanyaannya. Tapi ketika udah di ruangan, udah menjalankan interviewnya, rupanya memang mungkin pasti ada intimidasi dari juri agar bisa melihat bagaimana karakter kita, bagaimana kepribadian kita, dan juga bagaimana kita menjawab di bawah tekanan gitu Kak. Dan pastinya yang paling penting itu selain public speaking adalah ketenangan dan juga pembawaan yang santai aja Kak, relax. Mungkin anggap aja juri itu kayak teman yang mungkin lagi kita ngobrol, atau orang tua kita yang sedang ngajak kita ngobrol gitu. Dan setelah itu alhamdulillah enggak nyangka juga bisa mendapat nilai yang cukup baik. Dan alhamdulillah ketika udah menang di provinsi, dan banyak juga sharing sama Kak Ika, karena Kak Ika ini udah banyak pengalaman juga sebagai presenter TVRI. Dan dari situ banyak belajar terkait dengan public speaking. Dan dari kenalan-kenalan juga, ada kami juga karena masih sangat baru nih, baru pertama juga Kak. Di situ kami ada coba cari dari coachingan dari luar gitu, agar bisa ngelatih public speaking, atau mungkin bisa mempersiapkan kami nanti kalau udah di nasional gitu.
0: Ini ada pertanyaan menarik juga nih untuk kedua narasumber. Mana lebih sulit, bicara depan masyarakat atau depan para pejabat?
1: Oke, sebenarnya yang lebih sulit itu adalah gimana ya cara bilangnya, karena ketika di forum depan publik kita berdiri di depan, otomatis orang itu akan mendengar, tapi apakah benar-benar mendengar gitu. Tapi sebenarnya menurut Ega sendiri itu yang lebih susah adalah ke masyarakat gitu, karena masyarakat ini tuh apalagi ketika kita ke lapangan ya, kita itu kan gak bisa ngomong yang harus baku dan lain, kita tuh harus menjelaskan dengan bahasa kita sendiri gitu. Jadi kemarin itu ketika kami ada festival di Lampu U menemani Ibu Darwati, kami melihat gimana Ibu Dar itu berkomunikasi dengan masyarakat. Dia itu nggak mencoba menjadi pejabat di situ, tapi menjadi orang yang mendengarkan curhatan, dan itu dicatat gitu ya untuk disampaikan gitu keluhan. Kemarin itu terkait desil ya, jadi hal-hal itu, dan ketika ada beberapa pihak yang menemani, dia langsung sampaikan gitu, ini gimana gitu, harus segera diselesaikan. Karena kalau kita bicara di depan pejabat ya pasti ruangannya itu sangat proper dan mereka itu sudah terbiasa untuk ruang saling dengar seperti itu. Tapi untuk masyarakat sendiri pasti mereka akan berkeluh kesah karena berpikir kita adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk di situ. Dan ya kita juga sebagai bagian dari masyarakat sebenarnya, tapi kita punya apa ya, kita punya kemampuan aja untuk menjembatani itu dan lebih dekat. Jadi kami belajar banyak juga dari Ibu Dar, dan sebenarnya fungsi kami ikut dari anggota-anggota ini sendiri untuk menyampaikan itu kepada masyarakat gitu. Jadi anggota-anggota DPD ini itu sebenarnya sangat membumi ya, ketika kami beberapa kali ikut kegiatan, mereka itu berbaur, mereka mendengar, bahkan juga mahasiswa-mahasiswa bahkan yang ingin ketemu itu kami fasilitasi di kantor. Jadi kita ada namanya rapat dengar pendapat gitu. Nah, jadi itu enggak harus yang organisasi besar harus ke sana, enggak apa gitu isunya. Kami juga pernah nemenin Bukdar isu terkait ini ya, kepemimpinan wanita, kesempatan wanita itu untuk memimpin, keterwakilan suara wanita, itu yang kami bahas gitu. Jadi dia itu mendengar, menampung semuanya. Jadi lebih ke teman curhat dia tanya, tapi tetap disampaikan.
0: Benar sih, kalau di depan masyarakat ya, kita yang biasanya tahu bahasa istilah, kita nggak bisa pakai bahasa istilah, ya kan, kita harus pakai bahasa sehari-hari mereka seperti apa, ya, kalau enggak kan nggak masuk ya jadinya ya, bentrok jadinya. Mungkin ada tambahan dari Bia.
2: Kalau untuk berbicara sama pejabat sama atau masyarakat, seperti Kak Ika bilang, tetap masyarakat, karena kita juga harus membaca situasi. Apalagi kalau misal nih, kalau Anbia pribadi kan masih kuliah, apalagi masih semester-semester pertengahan gitu. Dan pastinya kalau masyarakat, kalau kita dampingi ataupun bergabung sama anggota DPD RI, itu ada yang lebih tua, bahkan ada yang lebih tua dari anggota itu sendiri, Kak. Dan pastinya di situ kalau memang kita memposisikan untuk bisa ngomong secara secara oh ini pintar banget nih, udah tahu banget, pasti akan, apalagi kalau kita pakai selempang, Kak. Dan pasti akan banyak cibiran juga kalau memang kita gak bisa menyesuaikan atau membaca situasi seperti itu. Jadi memang kalau untuk masyarakat agak lebih sulit.
0: Kompleks juga ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau boleh tahu cita-citanya apa sih sebenarnya? Cita-citanya apa? Kalau Ika cita-citanya apa?
1: Kalau dulu sebenarnya itu
0: jadi guru.
1: Benar, jadi penulis Kak Elnya.
0: Terus FKIP kan?
1: Iya. Benar enggak pengen jadi guru, tapi karena suka bahasa Inggris waktu itu. Terus dulu kan informasi mungkin belum sebanyak sekarang ya. Jadi mikirnya kayak ya udah ke hal yang disuka aja. Terus pertama penulis awalnya, pengen menulis, terus makin ke sini terjun ke dunia public speaking.
0: Oke, okay. Terus kemana? Udah
1: nyaman.
0: Cita-citanya ke
1: Kalau ini belum tahu, tapi ingin menjadi sosok gitu, tokoh ya, tapi belum tahu apakah itu di bidang politik atau di yang lain.
0: Berarti ibaratnya menjadi tokoh yang berpengaruh lah.
1: Berpengaruh.
0: Iya, oke, semoga tercapai ya. Karena kan jalannya sudah mulai kelihatan ya. Kalau Bia mau jadi apa? Kayak kata Yura Yunita ya. Jadi apa cita-citanya?
2: Awalnya pengen jadi pengusaha. Tapi kalau untuk sekarang nggak tahu sih Kak.
0: Bagian DPD mungkin.
2: Tapi tetap pengusaha sih masih.
0: Masih pengusaha ya, karena kan dari duta DPD pengen jadi bagian DPD juga. Gitu. Nah, nggak terasa juga ya waktu kita ya. Nah, ini ada pertanyaan. Kalau diberi kesempatan berbicara selama 1 menit di depan seluruh anggota DPD RI, apa yang ingin Bia dan Ika sampaikan? Boleh siapa duluan?
2: Mungkin kalau untuk berbicara sama anggota DPD RI, hal yang paling penting itu bagaimana anak muda itu sebenarnya mungkin itu punya ruang tersendiri untuk bagaimana bisa mengemukakan pendapat, terkhususnya kita adalah negara demokrasi pastinya, itu sangat terbuka untuk pendapat. Nah, mungkin untuk sekarang kita lihat bagaimana perkembangan Indonesia sekarang itu memang untuk menyampaikan pendapat itu bisa lewat sosial media, dari TikTok khususnya atau Instagram. Itu juga mungkin emang ada berbagai etika yang juga harus kita patuhi, tapi juga harus ada bagaimana pendidikan politik juga sangat penting untuk ada di tengah-tengah anak muda, karena 5 tahun atau 10 tahun ke depan mungkin generasi kami itu yang akan memimpin negara ini. Pastinya kita sangat menginginkan negara ini akan menjadi negara maju, bukan lagi negara berkembang, seperti itu. Jadi pendidikan terkait dengan kepemimpinan yang memang secara struktural, dan juga bagaimana bisa untuk mengayomi setiap permasalahan secara benar dan tepat, itu sangat penting gitu.
0: Luar biasa Abia ya, karena memang negara kita kan demokrasi, apalagi anak muda sekarang udah kritis, kan media sosial. Kita bisa lihat ya viral-viral yang viral segala macam. Nah, kalau Ika gimana nih kalau dikasih kesempatan bicara depan DPR RI?
1: Oke, kalau untuk DPD sendiri mungkin kami juga udah menjadi salah satu bagian dari DPD sendiri gitu. Tapi karena mungkin ini juga baru tahun pertama ya, jadi memang sebenarnya ada banyak hal yang kami tuh ibaratnya masih membangun fondasi dasar gitu untuk duta-duta selanjutnya. Karena kami harus mulai semuanya dari awal, mulai dari kepercayaan masyarakat, juga kepercayaan anggota sendiri tentunya terhadap duta DPD. Mungkin karena duta DPD ini baru, jadi anggota sendiri itu belum terlalu familiar, ataupun mungkin belum ingat, belum yang tiba-tiba, oh aku nugas ada duta DPD, ayo kita hubungi gitu. Nah, mungkin belum seperti itu gitu. Nah, itu dia, karena kan memang kami sendiri ini juga butuh lebih banyak kesempatan gitu untuk bertemu, untuk juga bisa menyampaikan aspirasi. Karena sebenarnya bukannya anggota ini tidak mau ya, tapi lebih ke waktunya, kita cuma bisa bertemu ketika mereka reses atau kunjungan kerja ke sini gitu. Jadi memang waktu itu yang agak sedikit sulit, tapi kita juga berharapnya kemarin itu kan sebenarnya untuk ke nasional bawa program Aspiration Hub, di mana nanti anak muda itu bisa berdiskusi dengan anggota gitu. Tapi ini memang waktunya, karena anggota itu setiap pulang pasti sudah ada agendanya bertemu dengan kelompok-kelompok mana gitu. Nah, ini yang kami pengen sebelum turun itu kita coba, dan kita coba aplikasikan, dan kita lihat gitu aspirasi apa sebenarnya yang dibawa oleh generasi muda, dan juga anggota itu bisa mendengar gitu.
0: Oke, luar biasa sebenarnya banyak yang kita ceritakan ya, belum lagi nanti di bagian perempuannya.
1: Perempuan.
0: Cuman karena waktu, benar-benar kita bisa ketemu lagi ya di episode selanjutnya teman Prodoa. Dan makasihlah kepada kedonor sumber kita, ada Irhami Malika dan Muharram Ambiya selaku duta DPD RI Aceh 2025 yang langsung datang ke studio loh ya teman Prodoa ya. Semoga sukses buat dia, sukses juga buat Ika ya. Mudah-mudahan tadi impiannya ya, mudah-mudahan juga tercapai.
2: Amin.
0: Dan semoga semakin sukses. Dan juga makasih buat teman Pro 2 ya, yang sudah WA juga, yang udah nonton juga. Dan tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu. Aku Ami Dali, kemudian ada Bia
1: dan Dika.
0: Dika, see you, bye-bye. Tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.
3: Bagi cerita dan cerita

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Mau enggak? Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
6: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Weh, cupu.
1: Tidak pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusatlah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

0: Musik Rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gerd, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku.
5: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Okay, semua 2,6 Pro FM, RRI BDC, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Sudahkah kamu download aplikasi RRI Digital? Nah, kenapa? Karena dengan aplikasi ini, kamu bisa mendengarkan seluruh sajian dari Radio Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, teman Pro 2. Mulai Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, podcast segala macam, sandiwara, radio, semuanya ada loh teman berdua ya. Karena RRI ini mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai kamu tanya lagi, emang masih ada yang dengar radio? Di zaman sekarang teman berdua, radio itu sudah ada audio visualnya gitu. Bisa streaming, live streaming di YouTube ya kan. Media sosialnya juga sekarang gitu. Kenapa sih masih harus dengar radio segala macam ya? Misalnya nih, kamu lagi nyetir mobil ya kan, kamu masih bisa dengar. Kamu di rumah misalnya lagi rajang bawang, lagi masak, kamu masih bisa dengar radio gitu. Soalnya kalau misalnya kamu lagi rajang bawang terus kamu nonton TV gitu ya kan, aduh, bisa kepotong yang lain, bukan bawang kepotong gitu teman berdua ya. Jadi belum lagi ya, namanya kita Indonesia ini adalah supermarket bencana ya, belum ada sih daerah yang aman dari bencana teman berdua ya. So radio itu akan selalu dicari teman berdua. Misalnya nih, kamu HP habis baterai gimana dong, gak ada jaringan lagi ya kan. Kan keseringan kalau misalnya terjadi bencana itu aliran listrik terputus, jaringan juga terputus teman berdua. Nah salah satunya yaitu radio teman berdua ya, yang akan memberitahu kamu ya lokasi-lokasi yang aman untuk hunian sementara misalnya ya kan. Kayak kemarin itu kan bencana nih November 2025 dan semua, wah kan lama itu nih, gas susah, jaringan mati lampu, kita berapa hari mati lampu teman berdua ya kan. Berminggu gak sih? Dan itu hadir RRI ya, Radio Tanggap Bencana. Nah jadi gak bisa nih nanya, emang masih ada yang denger radio gitu. Dan buat kamu mungkin ya yang penasaran emang kayak mana sih radio itu, kamu bisa langsung mampir

jangan lupa juga pakai sunblock, sunscreen, pokoknya untuk lindungin kamu. Oke, teman pro 2, sudah pukul 18.36 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita sesaat lagi bakal bergabung dengan Pro 1 RRI Banda Aceh untuk menikmati lagu-lagu Islami dan juga pengajian Al-Qur'an dan nantinya azan maghrib dan juga halaqah maghrib. Langsung saja teman-teman berdua.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الجواد الذي نعمه عن الأحصاء بالإعداد المني بلطفه الهادي إلى سبيل الرشاد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أما بعد. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, seperti mana biasa pada malam Khamis kita akan mengaji, mendengarkan sedikit mawaidah-mawaidah hasanah dalam bentuk tarikhul Islam, dalam bentuk sejarah. Oleh karenanya kami perlu ulangi sedikit penjelasan yang telah kita bersama-sama mendengarkan pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam judul Fil Laili Wan Nahari Ayyuhuma Khuliqa Qabla Sahibi, antara malam dan hari yang manakah di antara kedua itu yang lebih dahulu diciptakan Allah. Itulah judul yang kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Singkatnya, pada judul ini kita akan menyaksikan dan belajar bersama-sama dari riwayat-riwayat yang disampaikan oleh sahabat Nabi terkait hakikat malam dan hari. Hari itu bagaimana permulaannya, malam itu bagaimanalah juga permulaannya. Itu sudah kita bahas. Nah, malam ini kita melanjutkan kembali tentang hakikat matahari dan bulan. Sebelum kita mulai, kita lanjutkan penjelasan. Perlu diketahui adanya malam dan hari itu adalah karena adanya matahari dan bulan. Jadi hadirnya malam, hadirnya siang itu karena ada matahari dan bulan. Dan kita sudah sedikit juga membahas bagaimana matahari itu. Pada pertemuan yang lalu kita membahas dialog matahari dengan Allah. Ya, jadi mungkin kita tak pernah mendengar bagaimana matahari itu berdialog dengan Allah. Jadi perlu diketahui juga, ternyata makhluk Allah yang bisa bicara itu bukan hanya manusia, tapi atas nama makhluk yang diciptakan Allah itu punya hak untuk bisa bicara dengan Allah. Saya ingin bilang begini, dinding yang kita bersandar darinya, nasi yang kita makan, minum yang kita minum, air yang kita minum, hembusan angin yang kita rasakan, itu semuanya bisa bicara dengan Allah. Nah, cuman cara bicaranya kita tidak tahu. Nah, salah satu contohnya kemarin kita sudah membahas bagaimana matahari berdialog dengan Allah, meminta izin apakah dirinya terbit seperti mana biasa ataupun dirinya terbit di arah yang berlawanan. Nah, itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, malam ini kita ingin sedikit mendengar dialog, karena malam Kamis khusus pelajaran sejarah Islam. Nah, jadi setiap malam Kamis ini kita belajar sejarah. Jadi sejarah itu bukan hanya kita belajar sejarah perkembangan Islam, tapi juga kita belajar sejarah berbagai macam apapun yang terjadi. Oleh karenanya saya selalu saya ulang-ulangi, dalam hal ini rujukan yang akan kita baca sejarah itu adalah kitab Tarikh At-Tabari. Nah, ini kitab yang ada di depan jamaah semua ini. Ini kitab ini ditulis oleh ahli tafsir Al-Quran dan ahli hadis.
Uniknya dalam kitab ini, sebelum sejarah Nabi Adam dimulai, itu sejarah makhluk-makhluk Allah juga dibahas. Bagaimana permulaan siang, bagaimana permulaan kolam, arasy, lauh mahfud, bumi, matahari, ya itu mulai dari situ. Nah, maka oleh karenanya ini adalah kitab, salah satu kitab terlengkap membahas sejarah. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Baitur Rahman, mari kita sedikit membahas kisah pertemuan salah seorang ajudan Imam Ibnu Abbas dengan gurunya, yaitu Ibnu Abbas sendiri, terkait tentang matahari dan bulan. Kita lanjutkan pelajaran kita pada judul yang sama. Riwayatnya itu berasal dari riwayat Muhammad bin Abi Mansur dan juga riwayat daripada Khalaf bin Wasil. Jadi

Sahabat Nabi yang lain punya ilmu itu tapi tidak mendalam. Ada dua ilmu yang dititipkan Allah untuk Ibnu Abbas. Yang dua ilmu itu nyan hana bak sahabat lain na tapukah laju menan, tapi hana mendalam kecuali beliau. Ilmu itu yang pertama disebut tafsir, yang kedua disebut takwil. Takwil namanya. Maka Imam Ibnu Abbas itu sangat faham cerita-cerita Bani Israel. Ini hebatnya Ibnu Abbas itu. Beliau kalau baca ayat itu, beliau faham. Ketika Allah bercerita tentang Nabi Musa, beliau itu faham menjelaskan bagaimana Nabi Musa menghadapi kaumnya, karakter kaumnya, asal kaumnya, seterusnya. Ini Ibnu Abbas. Nah, jadi Ikrimah itu ajudannya, muridnya. Di antara murid-murid Ibnu Abbas, itu yang paling dekat dengan Ibnu Abbas itu namanya Ikrimah. Bukan Iklimah. Kalau Iklimah itu kan anaknya Nabi Adam ya. Iklimah, Labuda, Habil, Qabil ya gitu. Ini Ikrimah. Jadi segala aktivitas gurunya itu direkam oleh Ikrimah. Salah satunya Ikrimah pernah bercerita. Nah, sekarang kita mau bahas ceritanya itu. Ini unik ceritanya yang nanti kita akan dapat ilmu dari Imam Ibnu Abbas. Kata beliau, yaitu kata Ikrimah. Kata beliau, bainama Ibnu Abbas dzata yaumin dalisun idza'ahu rajulun. Suatu hari Ibnu Abbas itu sedang bersender. Beliau sedang bersender di suatu dinding. Lalu tiba-tiba datang orang, seseorang. Sedang enak Ibnu Abbas bersender, datang seseorang kepada Imam Ibnu Abbas. Ketika datang itu, cerita Ikrimah, lalu datang orang tersebut menghadap Ibnu Abbas. Beliau berkata, ya Ibnu Abbas, sami'atul ajaba min Ka'ab al-Ahbari yadhkuru fi syamsi wal qamari. Kata seseorang itu Ibnu Abbas, saya pernah mendengar hal yang aneh yang enggak pernah saya dengar. Dan hal aneh itu berasal dari Ka'ab al-Ahbar. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Jadi saya jelaskan dulu, Ka'ab al-Akhbar ini siapa? Ikrimah itu tabi'in. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka generasi perjuangan Islam itu dilanjutkan oleh sahabat. Sahabat itu wafat, maka muncullah tabi'in. Nah, di antara tabi'in yang tua, yang paling tua, di antaranya Ikrimah, salah satunya lagi Ka'ab al-Akhbar. Ini dua orang ini berbeda ini, tapi sama-sama tabi'in. Kalau Ikrimah ini ahli tafsir. Ikrimah ini ahli tafsir, ahli hadis. Imam Bukhari itu banyak meriwayatkan hadis dari Ikrimah. Ajudannya Imam Ibnu Abbas. Nah, sedangkan Ka'ab al-Akhbar ini ulama Yahudi. Ulama Yahudi yang tertarik dengan Islam. Dia masuk Islam. Masuk Islam pada masa Umar bin Khattab. Kenapa dia masuk Islam? Ini Yahudi. Kenapa saya sebut ini Yahudi? Karena Yahudi yang dianut oleh Ka'ab al-Akhbar itu Yahudi yang betul-betul Yahudi. Kan Yahudi orangnya orangku. Yahudi orangnya kan beda anakku. Yahudi versi Ka'ab al-Akhbar itu adalah rahib yang mengetahui kisah-kisah Taurat masa dulu. Dia tak kengidanya, beliau itu punya kitab Taurat asli di masa itu. Walaupun tidak 100% lagi keasliannya. Nah, Ka'ab al-Akhbar ini adalah salah seorang tabi'in yang paling banyak meriwayatkan tentang Israiliyat. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ada namanya tafsir Israiliyat.
tafsir Israiliyat itu

0: riwayat tentang tongkat Nabi Musa, panjangnya bagaimana, waktu Nabi Musa membelah laut, lautnya itu lebarnya bagaimana. Nah, itu kisah-kisah itu yang ahlinya pada masa tabi'in adalah Ka'ab al-Akhbar. Maka Nabi pernah berpesan kepada sahabat-sahabat yang lain, kata Nabi, la tusaddiqunahum. Kamu kalau dengar Yahudi bicara, Yahudi dulu ya, Yahudi dulu, bukan Yahudi sekarang. Kalau kamu mendengar Yahudi berbicara, jangan kau membenarkannya. Wala yukadzibunahum. Dan janganlah juga kamu mendustakannya. Nabi menyuruh kita untuk tidak membenarkan mereka, dan kadang-kadang juga jangan juga mendustakan mereka. Artinya apa yang mereka sampai ditabayunkan dulu. Nah, inilah yang nanti menjadi perbedaan ulama. Bolehkah riwayat Ka'ab al-Akhbar itu masuk ke dalam Al-Quran? Nah, ini perbedaan pendapat, pendapat ulama sangat sangat panjang. Itu bukan bab kita malam ini. Nanti oleh karenanya di lain waktu nanti kita bacalah bagaimana Ka'ab al-Akhbar itu. Sudah. Jadi datanglah seseorang tadi, Ibnu Abbas, sami'tul ajaba. Aku pernah duduk dengan Ka'ab al-Akhbar dan aku mendengar ada hal yang aneh yang ia sampaikan, yang aku dengar itu terasa asing, kata seseorang itu. Terasa asing itu begini, dia pernah berbicara tentang matahari dan bulan. Itu Nabi Abbas sedang bersender itu. Ada dinding, beliau bersender itu. Maka Ibnu Abbas berkata, "Wa madzaka?" Kata beliau, "Apa itu? Coba jelaskan. Yang kamu dengar aneh itu apa? Coba, coba jelaskan. Saya mau dengar." Kata Imam Ibnu Abbas. Maka beliau berkata, "Za'ama annahu yuja'u bisyamsi wal qamari yaumal qiyamati." Ka'ab al-Akhbar pernah berkata, nanti matahari dan bulan itu dipanggil oleh Allah di hari kiamat. Sini kamu, kata Allah. Matahari, sini. Bulan, sini. Dan matahari, bulan itu, seseorang itu bercerita, dia mendengar langsung Ka'ab al-Akhbar, ka'annahuma thawrani aqirani. Matahari dan bulan itu diubah bentuknya sama seperti dua ekor banteng yang disembelih. Jadi matahari datang, bulan datang, itu bentuk matahari dan bulan di yaumul qiyamah nanti dalam bentuk banteng, tapi sudah disembelih. Nah, saya aneh saya dengar itu, kata seseorang yang tadi menghadap Imam Ibnu Abbas. Apa yang terjadi? Seseorang itu berkata, fayuk rifani fi jahannam. Diambil matahari itu, bulan diambil oleh Allah, begitulah ya, maka dibuang ke neraka jahannam. Dibuang ke neraka jahannam. Jadi cerita ini aneh. Saya mendengar itu Ibnu Abbas, tidak pernah saya dengar, dan sedikit aneh, mengapa matahari dan bulan diubah bentuk oleh Allah seperti banteng yang nanti keduanya dibuang ke neraka. Dibuang ke neraka. Apa yang terjadi? Ketika Imam Ibnu Abbas mendengar itu, fatarat min Ibni Abbas syiqatun wa waqa'at ukhra ghadaban. Marah Imam Ibnu Abbas. Lagi enak bersender, sedang bersender, bangun beliau, marah beliau. Ibnu Abbas marah. Saat marah itu beliau berkata, kata beliau, kadzaba Ka'ab, kadzaba Ka'ab, kadzaba Ka'ab. Itu keluar. kalimat dari Ibnu Abbas. Bohong Ka'ab al-Akbar itu. Berdusta dia. Membawa-bawa nama matahari, membawa-bawa nama bulan, seolah-olah diubah menjadi banteng, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ibnu Abbas itu. Ibnu Abbas marah. Sedang enak bersender, bangun beliau. Beliau keluarkan kalimat, kadzaba Ka'ab, kadzaba Ka'ab, kadzaba Ka'ab. Bohong itu Ka'ab al-Akbar. Nah, maka setelah itu beliau berkata, hadhihi yahudiyatun yuridu idkhalahuma fil Islam. Kamu tahu enggak? Itu Ka'ab al-Akhbar itu membawa kisah itu, dia mencoba membawa kisah itu dimasukkan ke dalam Islam. Enggak bisa. Enggak bisa seperti itu. Nah, itu dia. Kata Imam Abbas, itu Ka'ab al-Akhbar itu sudah Islam. Tapi perlu diketahui kaum muslimin, Ka'ab al-Akhbar ini riwayatnya itu sebahagiannya diakui oleh para mufassirin. Sebahagiannya lagi tidak diakui. Jadi ketika mendengar cerita ini, tidak semua pendapat Ka'ab al-Akhbar itu ditolak Ibnu Abbas, tidak. Tidak. Ada sebahagian lagi diterima. Nah, itu seperti kisah Yusya' bin Nun. Pernah dengar Yusya' bin Nun? Itu kisah itu diakui oleh mufassir, para ahli tafsir. Dan itu sebahagiannya berasal dari Ka'ab al-Akhbar. Yusya' bin Nun. Yusya' bin Nun itu kan murid Nabi Musa. Ya. Nabi Musa itu kalau datang ke suatu tempat, itu ada Yusya' bin Nun. Nantilah di suatu saat nanti kita cerita tentang beliau. Saya ingin katakan bahwa Ka'ab al-Akhbar ini tidak semua pendapat Israiliyatnya ditolak, tapi sebagiannya diterima. Ya, sudah. Apalagi yang terjadi? Maka saat itu Imam Ibnu Abbas berkata, Allahu ajallu wa akramu man ayu'adzibu ala ta'atihi. Allah itu maha mulia, kata Imam Ibnu Abbas. Allah itu maha agung. Mana mungkin Allah mengazab makhluknya yang berbuat taat? Itu kata Ibnu Abbas. Apa mungkin Allah yang maha agung, yang maha mulia, mengazab makhluknya yang berbuat taat? Ini penjelasan Ibnu Abbas. Maka beliau berkata, alam tasma liqaulillahi tabaraka wa ta'ala. Kamu pernah dengar enggak bahwa Allah pernah berfirman, wasakhkhara lakumusyamsa wal qamara daibaini. Nah, dikeluarkan ayat oleh Ibnu Abbas. Itu matahari dan bulan itu yang kamu bilang tadi, yang kamu dengar tadi bahwa diolah seperti banteng, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, itu dusta. Dusta itu. Mana mungkin Allah yang maha mulia, yang maha besar, yang maha agung mengazab makhluknya yaitu matahari dan bulan karena keduanya itu pernah berbuat taat. Coba, mana bukti matahari dan bulan berbuat taat? Mana buktinya? Dalam surat Ibrahim ayat 33, wasakhkhara lakumusyamsa wal qamara daibaini. Dan Allah tundukkan kepadamu siapa? Ini kita ini, makhluk yang sempurna ini. Kalau ayatnya berbunyi wasakhara laka, maka tertuju kepada Nabi Muhammad. Tapi ayatnya wasakhara lakum, aku tundukkan kalian itu adalah matahari dan bulan. Ditundukkan Allah matahari dan bulan karena kita. Coba, mana bukti karena kita? Kita beribadah kepada Allah perlu adanya waktu. Zuhur kapan masuk, asar kapan masuk, kan gitu ya. Ditundukkan matahari, ditundukkan bulan untuk menciptakan waktu ini. Untuk siapa? Untuk kita. itu kan. Jadi mata orang mulanya tunduk oleh Allah karena gedenyo. Mana lagi contoh? Kita diperintahkan Allah untuk puasa. Ada masanya imsak, ada masanya berbuka. Imsak itu kapan, berbuka itu kapan? Imsak itu sebelum fajar dan berbuka itu setelah tenggelam matahari. Perlu ada matahari, maka Allah tundukkan matahari itu. Hai matahari, kau ciptakanlah imsak itu, kau buatlah bagaimana tenggelamnya dirimu. Maka terciptalah berbuka puasa, terciptalah nanti disebut imsak. Maka kata Ibnu Abbas, itu matahari bulan disuruh Allah untuk tunduk kepada kita, mana mungkin Allah mengambil keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Mari kita belajar hikmah kaum muslimin. Matahari dan bulan saja itu makhluk Allah, dia tunduk di bawah perintahnya. Matahari bukanlah makhluk berakal, bulan bukan makhluk berakal, tapi ketaatannya dihargai Allah. Apalagi kita kaum muslimin, akal dianugerahkan Allah, lisan bisa berbicara, tindakan bisa berbuat, tentu Allah pasti memberikan lebih daripada matahari dan bulan. Nah, maka oleh karenanya disinilah nanti kita akan melihat Allah itu sangat menghargai usaha kita, walau hanya sedikit yang kita buat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kalaulah kamu berbuat amal kebaikan walau hanya sedikit, Allah pasti membalas. Saya mau tanya, kalau ada satu butiran nasi, saya potong jadi empat, saya letakkan di pojok dinding, lalu dimakan oleh semut, itu perbuatan yang sedikit atau yang besar? Coba kita baca ayat, ulang. Jadi Allah berfirman, barang siapa yang melakukan amal kebaikan walau hanya zarrah sedikit, Allah pasti membalas. Sekarang pertanyaannya, satu butir nasi, satu butir, dipotong jadi empat, keempat itu diberikan, diletakkan di sudut-sudut, dimakan oleh semut. Pertanyaannya, itu perbuatan baik yang kecil atau yang besar? Itu yang besar. Kenapa besar? Karena bagi kita nasi itu kecil, bagi Allah hewan yang memakan butiran nasi walau terpotong menjadi empat bahagian itu besar. Kalaulah butiran satu nasi dibagikan kepada makhluk Allah bernama semut dianggap besar, apalagi satu bungkus nasi diberikan kepada fakir miskin. Ini kan analoginya begitu kan. Nah, itu nanti ada bab khusus itu. Pengajian itu khusus di bab tasawuf. Kita belajar sekarang bab tarikh Islam, sejarah Islam. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Abbas, tidaklah mungkin Allah mengazab matahari dan bulan. Lalu kata beliau, apa kata beliau? Inna huma daibani fi ta'atihi. Qatalallahu hadzal khabara wa qabaha khabiratihi. Semoga Allah melaknat orang yang memberitakan ini dan melaknat berita ini. Berita yang mana? Berita yang orang tadi datang ke Ibnu Abbas, katanya, wahai Ibnu Abbas, matahari dan bulan nanti itu diciptakan Allah berubah menjadi banteng, lalu keduanya masuk neraka. Berdoa Ibnu Abbas, beliau berdoa, qatalallahu hadzal khabara wa qabaha khabariyatihi. Semoga Allah melaknat berita ini dan melaknat orang yang punya berita ini. Siapa yang punya berita itu? Bukan Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab al-Akhbar itu menukil, mengambil punya orang, dimasukkan ke dalam Islam. Siapa yang punya berita itu? Yang punya berita itu adalah riwayat orang-orang Yahudi sebelum Rasulullah lahir. Ka'ab al-Akhbar itu membaca, dia ambil, dia letakkan di sini. Nah, sekarang sudah paham kan kaum muslimin? Mengapa para alim ulama tafsir berbeda pendapat? Apakah boleh riwayat Bani Israel itu dimasukkan ke dalam Al-Quran? Sehingga para alim ulama panjang berdebatnya, menghasilkan sebuah pendapat. Para alim ulama mufassirin berkata bahwa kalaulah Israeliat boleh masuk, syaratnya tiga. Pertama, tidak menyubah sarannya hanam langih, tidak ada kontradiksi dengan Quran. Kedua, tidak bertentangan dengan sunnah Nabi. Seperti panjang Nabi Adam. Pernah dengar Nabi Adam panjangnya? Kata Rasulullah, situna zira'an tulu adama situna zira'an. Nabi Adam itu panjangnya 60 zira'. 60 zira' itu segini. Ini satu zira'. Ini satu zira'. Satu zira'nya menyobatha gede yo. Satu langkah kaki orang dewasa. Ini satu zira'. Kalau 60, hitung aja lah itu. Nanti pulang Aisyah, cobalah sambil pulang hitung, misalnya ada motor di bawah, hitunglah. Berarti 60 langkah kaki, 1, 2, 3, 4, hitung berapa meter. Itu panjang Nabi Adam. Saya katakan, riwayat Taurat masa itu sama. Sama kan? Nah, itu boleh diambil. Kalau tidak sama, tidak boleh. Yang ketiga, Israiliyat boleh masuk apabila disetujui oleh para sahabat-sahabat Nabi. Nah, begitu ya. Nah, baik. Lalu saat itulah Imam Ibnu Abbas berkata, kamu, kata Ibnu Abbas, kamu yang datang ke saya yang bercerita itu, kamu mau tahu enggak? Ada satu nasihat Nabi waktu saya dulu mengaji. Saya dulu mengaji dengan Nabi, ada satu nasihat yang nasihat itu terkait tentang ini. Mau dengar enggak? Ini bahasa dia menanda. Kalau bahasa hadis bagaimana? Kalau bahasa hadis, bahwa beliau pernah berkata, "Ala uhaddithukum bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kamu mau tahu? Dulu Nabi pernah bercerita kepada kami tentang matahari dan bulan. Nabi ceritanya begini, innallaha tabaraka wa ta'ala lima abrama khalqahu ihkaman. Dulu Nabi pernah bilang, Allah itu ketika menciptakan makhluknya, beliau menciptakan dengan sebaik mungkin. Diciptakan matahari, mataharinya terbaik. Diciptakannya bulan, bulan bentuknya terbaik. Diciptakan manusia, manusia bentuknya terbaik. Diciptakan semua makhluk terbaik. Ya. Apa yang terjadi? Falam yabqa min khalqihi ghairu Adam. Diciptakan Allah bumi, matahari, planet. Saat itu Nabi Adam belum ada. Ini apa cerita? Ketika Allah menciptakan semuanya, ada satu makhluk yang belum diciptakan, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam belum ada itu. Maka khalaqasyamsina min nuri arsyihi. Maka diciptakanlah oleh Allah itu matahari. Min nuri arsyihi, yang matahari itu sinarannya diambil dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah lihat bagaimana bentuk aras, tapi matahari itu cahayanya itu diambil dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya, wallahu alam, bagaimana bentuk cahaya aras, hanya Allah dan Nabi Muhammad yang tahu. Maka fa amma man kana fi sabiq ilmihi annahu yada'uhuma syamsan, ketika itu Allah memberi cahaya kepada matahari, fa innahu khalqaha mithlu ad-dunya ma baina masyariqiha wa magharibiha, matahari saat itu bentuknya sama seperti bumi. Kalau kita buka Google itu kan buminya segini ya. Buminya sebesar ini, mataharinya sebesar ini kan. Dulu waktu Allah ciptakan matahari, kata Nabi Muhammad, itu mataharinya sama persis seperti bumi. Kecil. Coba, pernah lihat gak? Di Google lah, itu yang dinokan mbak Google. Kalau di Google bolehlah kita baca-baca ilmu pengetahuan lebih. Yang jangan belajar agama. Kalau agama tidak boleh. Agama perintah Nabi ngaji cari guru. Tidak boleh buka-buka Google. Adab. Itu buminya segini. Sebesar ini bumi, matahari sebesar ini. Jadi kalau ingin matahari itu, bumi itu sebesar matahari, bumi harus berkumpul sebanyak 300 kali barulah bisa sebesar matahari. Nah dulu itu kata Nabi, Allah ciptakan matahari dan bulan serta bumi sama. Nah, lalu bagaimana cara-cara selanjutnya? Wa amma man kana fi sabiqa ilmihi annahu yatmisuha wa yuhalliha qamaran. Ketika bumi, ketika matahari seukuran bumi, lalu yuhawil. Yuhawil itu dipindahkan oleh Allah ke bumi seperti matahari seperti bulan. Kecil. Tidak besar. Fa innahu duna syamsi fil azam. Dan maka saat itulah matahari itu tidaklah besar pada ukurannya. Kenapa tidak besar? Walakinna innama yura sigaruhuma min syiddati irtifa'is sama'i. Karena bahwasanya saat itu matahari itu dilihat dari kejauhan. Irtifa'is sama'i. Nih coba saya bayangkan ya, bagaimana saya buat analogi biar enak. Kalau ada matahari seukuran ini, nah ini ya, ini matahari seukuran ini, itu akan terlihat kecil kata Nabi. Irtifa'us sama, waktu dilihat dari kejauhan, jauh, jauh, sekecil ini. Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa bu'diha minal ardi. Coba, Nabi secara tidak langsung mengajarkan ilmu astronomi. Mana bahasa Nabi beliau mengajarkan kita astronomi? Irtifa'is sama'i. Irtifa'is sama'i itu, irtifa' itu tinggi. Arfa'u itu tinggi. Raf'un, raf'un itu tinggi. Tapi kalau bahasa sorofnya memakai irtifa, itu tingginya tak terbatas. Ah, begini tuh. Mengembang terus. Seolah-olah Nabi ingin mengajarkan ilmu astronomi bahwa langit itu tidak ada batasnya. Semakin jauh dengan matahari, dia semakin kecil dia. Jauh, jauh, jauh, jauh. Kecil dia matahari itu. Nah inilah yang nanti yang membuat ahli astronomi mengatakan bahwa langit itu tidak ada batasnya. Tapi saya tidak tahu, coba mungkin setelah ini, coba berikan jawaban pada saya. Ada enggak ahli astronomi yang menyebut satu orang saja yang langit itu punya batasnya? Tidak ada. Kita dengan matahari saja jaraknya 150 juta kilometer. Jauh sikit ke planet Mars itu bisa sekitar 230 juta kilometer. Jauh lagi sampai ke Pluto itu sampai 700 juta kilometer. Dari Pluto terus naik lagi sampai ribuan miliar. Nggak tahu lagi kita itu bagaimana jumlahnya. Nah, maka oleh karena itu dalam hal ini Rasulullah memberi pelajaran bahwa matahari itu diciptakan Allah dan itu adalah makhluknya yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini? Pelajarannya adalah jangan berbicara satu hal yang satu hal itu tidak berdasarkan dalil Quran, hadis dan ulama. Yang kedua, yang terakhir, belajarlah terus sejarah Islam. Dengan sejarah itulah kita akan mendekatkan diri mudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kita malam ini. Kita akan lanjut lagi kisah ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, saya Rahman Akbar, senang sekali bisa kembali menghibur suasana malam kamu hingga sampai di penghujung acara, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, baru saya kami mengumandangi seruan azan Isya untuk kita yang berada di wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Saat ini di studio menunjukkan pukul 20:26 waktu Indonesia Barat. Sembari menemani suasana malam kamu, kita coba hadirkan program MLC atau Music Live Chat. Langsung di kita rilis bersama Programa 2 Jakarta dan yang menghadirkan bintang tamu malam hari ini yaitu Melisa Darusman. Seperti apa keseruannya, langsung aja kita bergabung dengan Programa 2 Jakarta. Tetap bersama kami di Programa 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget teman Pro 2. Semangat banget nih karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk beda.
0: Beda teman yes. Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Lu ini penyanyi asal mana sih men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Waduh. Sama Aceh.
0: Nah ini buat RRI Padang ya dan juga RRI Aceh nih
1: ya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Jadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir di Ambon? Gak
1: inget sih. Lahir di Ambon. Mm-hmm. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera.
0: Mm-hmm.
1: Nah waktu kecil itu emang udah kelihatan kan bibit-bibit bisa bernyanyi kan.
0: Okay.
1: Nah jadi mamah itu kayak ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar tuh di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, Fo.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trek
1: wek wek ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trek wek wek. Bener inget, aku yang inget ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak tahu aku nyanyi apa, lupa.
0: Iya.
1: Itu aku inget banget lagu itu, terus kayak semua orang happy gitu.
0: Oke, dan akhirnya Melisa tumbuh dewasa di, masih di Bandung?
1: Masih di Bandung, sampai umur 20-an tuh masih di Bandung.
0: Nah waktu lu zaman-zaman SMA tuh, lu bawain lagu apa di Bandung? Biasanya kalau nyanyi atau ngeband mungkin?
1: Lagu-lagu, kayak lagu Run, lagu Malik. Nah itu ngeband-ngeband tuh, waktu itu lagu-lagu kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Sampai akhirnya aku ke Jakarta. Ceritanya tuh di sign label.
0: Oke.
1: Di sign label punyalah enggak belum. Ikut ajang pencarian bakat dulu gitu-gitu.
0: Yang ini ya yang di RCTI ya?
1: Nah, itu dia.

0: 2022 berarti lo merilis 2 single berarti ya?
1: 2 single
0: secara profesional.
1: Yes.
0: Oke, okay. Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
1: Pop sampai sekarang.
0: Sampai sekarang?
1: Iya, memang darahnya pop.
0: Oh, darahnya pop.
1: Betul.
0: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
1: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
0: Oke,
1: okay. Gitu.
0: Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
1: Ya kayak, ya ampun, aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh disain sama label, gitu. Sampai akhirnya
0: pindah ke Jakarta tuh?
1: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak, oke, okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
0: Oke,
1: okay. Pas ke Jakarta, itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh, aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
0: Oke.
1: Okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
0: ngeband di kafe. Dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
1: Yes, enggak sebenarnya no. 2023. Maaf ya kalau aku salah.
0: Rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
1: Nah, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa,
0: Beb.
1: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
0: Di sebuah kafe lagi.
1: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
0: Oke.
1: Kan? Gitu kan.
0: Oke.
1: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan. Sampai akhirnya aku call out kayak, halo kakak yang sebelah sana
0: yang buka laptop,
1: yang buka laptop, tolong dong ditutup aja laptopnya, yang kerja malam-malam kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting gak sih?
0: Gitu.
1: Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku, terus kayak, kayaknya ini
0: berarti dia udah ngincer lu ya?
1: Udah ngincer.
0: Okay.
1: Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Akhirnya pas ketemu di bawah, dia kayak, halo aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya? Gak ada kak, aku bilang gitu, sendiri aja sekarang ngamen gitu. Mau gak saya orbitkan? Terus kayak, kamu siapa? Kamu siapa? Gitu kan. Akhirnya kita kenal, temenan, ngobrol-ngobrol, setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat, 2022 ya, lupa pokoknya segitulah. Nah, terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
0: Oke, awalnya single dulu.
1: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Padamu Ku Bersujud itu semua di tahun 2024-2025.
0: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
1: Iya, 4 lagu.
0: Oke.
1: Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
0: Oke.
1: Itu udah rekam tahun 2024.
0: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
1: Sama semua.
0: Okay.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada orangnya di sini.
1: Ada.
0: Oh, yang ini ya.
1: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
0: Oke, okay, terus akhirnya?
1: Akhirnya ya udah, jadi kita sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
0: Boleh dong.
1: Ya kita sebut ya Anggi Setiari Ningsi namanya.
0: Dan akhirnya?
1: Dan akhirnya kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album Beda Ini.
0: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album Beda Ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
1: Betul.
0: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman Pro 2. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album Beda. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Masih di Music Live Chat, teman Pro 2, masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa, teman Pro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Pro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah,
0: apa
1: tapi capek gitu. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah.
1: Walaupun capek, walaupun lelah, kita tuh harus tetap semangat karena kalau enggak semangat enggak ada duit.
0: Iya. Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Iya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya.
1: Semuanya udah ada.
0: Udah bisa teman Pro 2 kepoin. Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu.
0: Ah.
1: Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku enggak yakin deh sama kamu. Okay. Pergi.
0: Oke.
1: Okay. Terus tapi balik lagi. Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah peduli karena tirasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Okay. Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Wah. Ini banyak banget
1: jamu. Banyak pasti.
0: Nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Enggak cewek, enggak cowok.
1: Benar.
0: Enggak tua, enggak muda.
1: Itu ya. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah, tapi kita rela.
0: Oke. Okay.
1: Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi nggak apa-apa, karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu, tahu? Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan.
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih.
1: Iya.
0: Teman-teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan.
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah,
0: okay.
1: Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu, kita benar-benar kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dia sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertanyaan kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak gue lupain deh gitu.
0: Tapi masih gak
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan.
0: Pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay, okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti?
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke.
1: Kamar
0: tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya. Boleh enggak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya, kayak karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu atau pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian emang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak tar dulu deh, tar dulu deh. Akhirnya bener jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lo tanya nggak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece gitu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam? Kok bisa cintanya sedalam itu?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini. Saya kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad, aku bilang gitu. Aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin, gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it, dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin, ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali, Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian, apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri, koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang nggak, terlalu aneh nggak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka gitu.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Asik banget teman bro dua, lelah dari Melisa. Jojing bro. Malam-malam enak ya dengerin lagi.
1: Enak kan? Enak ya, semangat gitu. Iya.
0: Lagi habis lelah pulang kerja ya kan?
1: Iya, di jalan tuh, di jalan pulang. Ya kan? Kanan kiri, kanan. Jadi biar kiri, kayak kanan kiri. Goyangin yoi, biar bahu dikit, biar ngantuk.
0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Melly juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Melly, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Melly juga gak berhenti, apa namanya, berkarya.
1: Benar, benar banget.
0: Masih ada aja, padahal dia udah sibuk di DPR, tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2, ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti. Mm-mm. Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oh. Okay.
1: Berarti no hook ya?
0: Iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya?
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy, kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang gak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Udah. No judul.
0: Oke.
1: Okay. Terus pikir-pikir apa ya judulnya. Terus ketika pikir, oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu. Karena gak ada lirik Ungu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, ya kan, gak ada lirik Ungu.
0: Gak ada.
1: Gitu. Tapi lucu aja kayaknya, karena nyeleneh. Pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu. Nah.
0: Itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya? Nah,
1: jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat, aku gak suka kamu Triwana. Enggak, bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget.
0: Jadi
1: sampai
0: deket banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau gak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan. Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu-gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau gak duet sama aku?" Lagu apa, dia bilang gitu kan. Lagu ini gak tahu judulnya belum ada. Dia dengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda. Terus kayak aku tuh lebih tinggi, dia lebih rendah gitu lah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu itu udah kita rekaman, jadilah lagu Ungu.
0: Oke. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Melly juga sih sebenarnya.
1: Bener. Bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Melly.
0: Oke.
1: Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Nah, gitu. Kayak na orang bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia enggak tahu tuh chord-nya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong, dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke.
1: Dan kita benar-benar enggak make up. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, enggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat. Bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini.
0: Luar
1: hebat.
0: Biasa.
1: Hebat.
0: Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya kita tuh lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Ya
0: kan, demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan lupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: Siti DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa punya project atau duet bareng sama Diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu abis itu, tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman, stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus?
1: Abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Tapi aku kenal sama Om Thomas.
0: Mm-mm.
1: Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Kayak, okay. Halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke.
1: Okay. Eh, Anggi, Mel. Kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Titi DJ-nya lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, "Oh, halo, aku tahu kamu, Mel," gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Okay. Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oh, gitu. Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Tuh.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu.
0: Wow.
1: Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu, okay. Kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Ya, pasti
1: gitu.
0: Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan memang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga, kan?
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi bilang, ini Mel, lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon?
1: Gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke, okay. Ya kan? Meja makan terus ya.
1: Iya, karena kita suka banget makan bareng, okay, okay, ya kan.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh nggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir Mas.
0: Langsung ayo.
1: Ayo, aku setuju gas katanya gitu.
0: Wow.
1: Amazing kan? Aku menangis, literal menangis kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya. Kita ngefans bareng. Ya siapa sih
0: yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang enggak respect Diva? Yeah. Siapa yang enggak respect Mami Titi yang enggak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga enggak ngerti bisa sampai sini.
0: Mm-mm.
1: Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia.
0: Mm-mm.
1: Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Titi langsung iya. Ternyata gak main-main teman Bro 2. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih gitu ya.
0: Iya ya,
1: benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan pasti yes, banyak banget lagunya teman Pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman Pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman Pro 2 semuanya. Saya Melisa Darusmana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy. Walaupun lagunya 80% galau sih, cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku. Iya kan, semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya, membantu kehidupan sehari-hari lah. Karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu. Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya. Kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini nih yang menemani aku. Nah aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya. Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soalnya di TikTok.
1: Eh tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun,
0: happy.
1: Apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy,
1: boleh.
0: Pakai lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan?
1: Boleh.
0: Sambil masak oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya. Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan? Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok.
1: Cocok.
0: Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman Pro 2. Dan sekaligus Ozo juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman Pro 2.
0: Oke, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, let's go.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melisa semua, ya tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: not. Here at your heart's fairy tale, we can reach each other's parts.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Radio 2 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk kamu yang selalu station bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh. Lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu ya. Dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana malam kita lebih bersemangat lagi. Teman Pro 2, sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, informasi-informasi aktual coba kami temani ya. Seperti diberitakan dari dunia bola, drawing FIFA ASEAN Cup 2026 menempatkan Indonesia di grup A bersama Malaysia, India, dan Singapura. Indonesia akan menjalani seluruh pertandingan fase grup di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Pertemuan dengan Malaysia menjadi laga paling dinantikan karena rivalitas panjang kedua negara tetangga ini. Gelandang timnas Ton Haye mengaku sangat antusias ingin merasakan atmosfer derby Melayu di level internasional. Ia menilai pertandingan melawan Malaysia akan berlangsung dengan tensi tinggi dan tidak akan mudah bagi kedua tim. Terakhir kali Indonesia menghadapi Malaysia di Piala AFF 2020, skuad Garuda menang dengan skor 4-1. Sementara itu di grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. FIFA ASEAN Cup 2026 akan berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober 2026 dengan sistem fase grup yang diikuti final bagi juara masing-masing grup. Pernyataan Ton Haye dalam podcast The Highway beberapa waktu lalu mengatakan bahwa dirinya sangat penasaran dengan atmosfer derby Melayu. Jika biasa persaingan tersebut di level klub, rivalitas yang sudah mendarah daging itu menjadi level internasional. Tak heran jika pemain Persib Bandung tersebut sangat tertarik dengan laga melawan Malaysia.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Teman terbaik kamu.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
1: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
4: Cian, mantep bener nih sotonya.
5: Ini mas sotonya.
3: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
6: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
7: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Ternyata Patah Hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang

Tempat Prodo di manapun Anda berada. Dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani suasana Anda edisi hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan insya Allah kita akan kembali lagi esok pagi pada pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia, program A2 Banda Aceh. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita selayaknya merenung. Sebetulnya, apa fungsi dari negara? Negara sebagai sebuah entitas yang memiliki wilayah, memiliki rakyat, tentu saja adalah keniscayaan di dunia modern. Indonesia adalah salah satu negara yang ada di bumi ini. Pertanyaan pentingnya adalah negara ini milik siapa? Tentu saja negara ini milik rakyatnya. Rakyat memberi mandat kepada pemerintah. Pemerintah dengan mandat rakyat harus bertugas untuk membuat kebijakan yang benar, untuk melindungi dan mengayomi rakyatnya, untuk membuat rakyatnya menjadi sejahtera. Pemerintah diberi kuasa. Aparatur pemerintah mendapatkan haknya, digaji, diberi fasilitas oleh uang yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk pajak, dalam bentuk cukai, dan yang lainnya. Tentu saja, di sini menjadi tegas dan jelas. Pemerintah adalah abdi negara, dan pemerintah sebetulnya adalah abdi rakyat. Pemerintah adalah pihak yang harus melayani rakyat. Ya, tentu saja, rakyat juga punya tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik, turut berkontribusi dalam pembangunan, membayar pajak dengan tepat, dan seterusnya. Dan setelah itu, kita menunggu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Rakyat tentu berharap pemerintah bisa menjalankan tugasnya. Pemerintah bisa betul-betul menjaga agar sumber daya alam yang ada di negara ini bisa termanfaatkan untuk rakyatnya. Menjadi sebuah keprihatinan jika kemudian ada pembelokan di dalam tugas-tugas dari pemerintah. Ketika pemerintah lebih mementingkan mereka yang punya uang, yang disebut sebagai kaum oligarki, tentu saja rakyat akan prihatin, rakyat akan sedih karena kepentingannya tidak terayom. Ini tentu saja perlu kita renungkan bersama. Jika kita menengok kepada prinsip Pancasila, tentu saja pemerintah harus bekerja dengan dasar keadilan. Pemerintah harus bekerja dengan dasar kemanusiaan. Pemerintah adil kepada semua golongan. Pemerintah mengayomi, melindungi rakyat karena itulah pengecawantahan dari prinsip kemanusiaan. Tidak boleh ada yang dikorbankan, tidak boleh ada yang dirugikan, tidak boleh ada yang kemudian tidak terlindungi dan terayomi. Itulah realisasi dari prinsip Pancasila. Mari kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: suatu RRI Banda. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita bergabung bersama Masjid Raya Baitur Rahman untuk sama-sama kita ikuti kuliah subuh. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Tentunya adalah petunjuk Islam, Al-Quran yang menjadi panduan dalam kehidupan kita. Ada satu ayat yang ringkas tetapi punya pesan yang sangat penting bagi kita. Kalau kita buka surat Al-Ankabut ayat ke-69, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jamaah yang mulia, Allah menyampaikan pesan kepada kita dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, maka sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana tafsir terutama dari bagian penggalan pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kata jahadu. Wallazina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dan berjuang di jalan kami. Nah, maka kalau kita lihat khususnya lafaz jahadu ini, apa artinya jahadu di sini? Maka kalau kita lihat misalnya dalam tafsir As-Sa'di, itu paling tidak ada tiga makna, ada tiga pengertian utama dari lafaz jahadu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah humul ladzina hajaru fi sabilillah. Nama yang pertama adalah orang-orang yang berhijrah. Jadi hijrah ini punya posisi tersendiri yang memang sangat penting, sehingga oleh As-Sa'di ini disebutkan makna jahadu ini adalah di situ ada makna hijrah. Yang kedua adalah wajahadu a'da'ahum. Jadi orang-orang yang memang berjuang, di situ memang ada makna jihad ya. Jihad ini memang ada makna bahasa, ada makna istilah, ada makna syarak. Atau jahada secara bahasa ini artinya adalah bersungguh-sungguh. Ya, sedangkan secara syarak, secara istilah, ini adalah memang berperang di jalan Allah, berperang memerangi musuh-musuh Islam. Jadi disebutkan di sini adalah jahadu a'da'ahum. Berjuang atau berjihad melawan musuh-musuh mereka. Nah, ini makna yang kedua. Jamaah yang mulia, apa yang ketiga? Yang ketiga ini yang dikatakan oleh As-Sa'di adalah, nah ini memang insyaallah akan menjadi fokus pembahasan kita. Bazzalu majhudahum fittiba'i mardhati. Apa artinya? Yaitu orang-orang yang mengerahkan majhudahum, segala kesungguhan, dalam rangka apa? Fittiba'i mardhati, dalam rangka untuk kemudian mengikuti, meraih dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini adalah mengerahkan segala daya upaya. Tujuannya apa? Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang mulia, ada kata mengerahkan segala daya upaya, atau dalam bahasa lain majhudahum, kesungguhan mereka. Ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan orang bersungguh-sungguh? Apakah setiap orang yang mengatakan sesuatu itu sudah sungguh-sungguh? Misalnya sebuah rencana, sehingga lun kemung sholat tahajud untuk malam, lun kemung bedah sholat tahajud. Mohon maaf, ini kita masjid raya, mungkin banyak orang yang dari luar daerah. Sebagian kami sampaikan selamat datang kepada bapak ibu dari luar daerah ke Aceh. Mungkin mohon maaf kalau ada sedikit selingan-selingan bahasa Aceh, tapi mungkin ringkas-ringkas saja. Kalau ada orang mengatakan, saya sudah berusaha tapi gagal, apakah itu sudah bisa kita jamin dia sudah sungguh-sungguh terhadap sesuatu? Lagi pun, seperti tadi, saya sudah niat ingin bangun tahajud tapi gak terbangun. Nah, ungkapan ini belum kita bisa ukur hanya dengan menceritakan atau mendengar dengan istilahnya, saya sudah berusaha, saya sudah menasehati anak saya tapi dia tidak mau dengar. Apakah ungkapan ini sudah cukup untuk mengatakan dia sudah sungguh-sungguh? Belum tentu. Kenapa jamaah yang mulia? Karena nanti kita akan melihat ada ukuran-ukurannya seseorang itu sudah sungguh-sungguh terhadap sesuatu. Nah, sebelum kita lihat apa kriteria kesungguhan-kesungguhan tersebut, maka kita bisa berangkat dari pertanyaan yang pertama, mengapa kita perlu bersungguh-sungguh? Yang pertama tentu karena perintah Allah, karena memang perintahnya seperti itu. Wallazina jahadu fina, berjuang bersungguh-sungguh lillahi ta'ala di jalan kami, kemudian lanah diyannahum subulana, kemudian dia punya fadilah yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang mulia, sesuatu yang besar itu tidak mungkin kita dapatkan dengan tanpa pengorbanan. Ketika kita beraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kemudian Allah akan berikan kepada kita? Jamaah yang mulia, tidak tanggung-tanggung. Surga yang seluas langit dan bumi, surga dengan segala kenikmatannya, itu bukan main-main. Itu bukan sekedar rumah yang mewah, bukan sekedar kendaraan yang kemudian bagus gitu. Enggak. Bukan sekedar uang 1 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Enggak. Surga itu jauh lebih bernilai daripada itu. Dunia, uang 100 miliar. Kemarin ya, baru-baru kita dihebohkan ada ya ditemukan atau digeledah uang yang luar biasa, 74 kilo emas, kemudian uang ratusan miliar, itu bagi kita sudah sangat besar. Tapi dalam konteks dunia, apapun di dunia itu ringan, itu kecil. Semasa dia masih di dunia, apapun yang kita anggap hebat itu sangat kecil. Kenapa? Sehebat-hebat nikmat dunia, sehebat-hebat orang memiliki dunia, itu hanya sebagai setetes air di tengah samudra. Kekayaan, kehormatan, tahta, kemasyuran, itu enggak ada artinya dibandingkan dengan surga. Jadi jemaah yang mulia, apa yang akan kita raih ini sesuatu yang sangat besar, surga dengan segala kenikmatan. Wujuhun yawma'idin nadhirah, macam-macam. Kemudian fi jannatin 'aliyah, ayat-ayat seperti itu, di surga yang tinggi dengan berbagai kenikmatan.

0: luar biasa. Kenikmatannya termasuk, nah, siapa yang tidak ingin bagi laki-laki, fitrahnya kita suka kepada perempuan, perempuan suka kepada laki-laki. Dan di surga Allah sediakan bidadari yang sangat luar biasa cantiknya. Ada putri Aceh, ada putri Indonesia, ada putri Miss Universe. Itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari. Ketika orang punya kekayaan, nah, karena apalagi ya, biasanya rumah mewah, kemudian kendaraan, kemudian cari pasangan yang paling cantik. Nah, di surga kita akan mendapatkan semua itu. Maka jamaah yang mulia, yang sedang kita akan berusaha raih adalah sesuatu yang luar biasa, ya istilah bahasa Aceh kan cilek-cilek, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi surga yang penuh kenikmatan. Jamaah yang mulia, nah, ada kata Nabi Muhammad SAW dengan sebuah ungkapan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ingatlah, ketahuilah bahwasanya surga Allah itu mahal. Seperti tadi, itu langsung sudah disebutkan. Diingatkan, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Surga Allah itu mahal. Artinya, kalau saya ingat dulu waktu zaman kecil-kecil, ada ceramah Kiai Zainuddin Amzat ketika beliau menceritakan tentang infak atau sedekah. Kemudian beliau contohkan dengan agak canda-canda sedikit, ketika lewat celengan, kemudian dulu kan masih ada uang, ada harga, sehingga beliau mengatakan surga 100. Nah, ini pertanyaan yang menggelitik. Kita ke toilet umum aja bayar sekian. Kita membeli mobil, membeli rumah, kemudian membeli makanan, kemudian menikah, maharnya juga luar biasa. Ini ya beliau bertanya, surga 100. Nah, bukan berarti itu ya semata-mata dinilai dengan uang. Tentu namanya infak, sedekah itu adalah sesuai dengan kemampuan. Nah, tetapi ketika dia punya kemampuan, katalah keuangan yang cukup besar, kemudian yang dikeluarkan hanya sangat sedikit dari apa yang dimiliki. Nah, ini itulah yang dimaksud oleh Kiai Haji Zainuddin Amzat almarhum, adalah sejauh mana pengorbanan dia ingin masuk surga, tapi hanya isi celengan 100 rupiah. Nah, ini tentu dalam konteks masa era-era dulu, dulu beliau bubungko, beliau 50 rupiah, itu memang masih ada harganya. Nah, jadi jemaah mulia, kembali, kenapa kita perlu bersungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena surga itu mahal. Tentu tidak bisa kita raih dengan sekedarnya, dengan upaya yang ala kadar. Karena yang akan kita dapatkan ini adalah sangat besar. Yang kedua, jemaah yang mulia, kenapa kita perlu bersungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah? Nah, ketika kita sebutkan ridha Allah, itu satu paket dengan rahmat Allah, satu paket dengan karunia yang Allah berikan, masuk surga dan dibebaskan dari api neraka. Allah SWT juga berfirman, menyebutkan, faman zuhjiha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga Allah SWT dan dijauhkan, dihindarkan dari api neraka, itulah kemenangan, keberuntungan, kejayaan yang sesungguhnya. Faqad faz, kan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang terkenal. Tapi ukuran kejayaan apa? Ukuran kesuksesan apa? Siapa yang Allah masukkan ke dalam surga, siapa yang dijauhkan dari api neraka, itulah orang yang menang, orang yang beruntung, orang yang berjaya dalam makna yang sesungguhnya. Jadi jamaah yang mulia, di sini tentu adalah karena tadi sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang memang bukan sesuatu yang main-main. Nah, tentu kemudian di sini adalah apa yang ingin kita raih itu ada resikonya. Karena ukurannya apa? Ketika di akhirat nanti, ketika kita akan dikembalikan oleh Allah SWT, pilihannya ada dua, kemungkinannya ada dua, apakah surga, apakah neraka. Jemaah yang mulia, surga dengan penuh kenikmatannya, neraka dengan siksaan yang luar biasa yang kita tidak sanggup untuk menerimanya. Seringan-ringan siksa neraka adalah api, apa, batu neraka yang dibawa kemudian mendidih otaknya. Itu yang paling ringan. Maka jamaah yang mulia, ketika kita bicara akhirat, ini adalah jalan menuju harus sukses. Tidak ada kemungkinan nggak boleh nggak sukses. Jadi kita memang harus berusaha untuk meraih tiket surga. Tidak ada istilah ya tak usaha nyamut temung, alhamdulillah nyaman nyamut temung takut. Enggak. Ini kita harus sukses. Kenapa? Kalau kita gagal, kita tidak sanggup untuk menerima azab akhirat. Nah, sementara konteksnya jamaah yang mulia, apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan untuk sukses, dan apa yang kita ingin hindari dengan siksa api neraka, kita berada pada ruang lingkup waktu yang sangat-sangat singkat. Pada Om Trip, berapa lama? Ya, secara umum Nabi menyebutkan usia rata-rata umat Nabi 63 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 50, ada yang 40, ada yang 50. Tapi secara umum itulah usia kita. Ada yang mungkin 70, katakanlah 70 tahun. Apakah itu ada sebuah rangkaian usia yang panjang? Enggak juga. Kenapa? Nah, kalau kita hitung-hitung, ya mungkin seakan-akan itu terasa panjang. Mati ubit, kemudian remaja, kemudian dewasa. Biasa aja terasa panjang, wate hana mangat. Terasa kehidupan-kehidupan yang susah. Oh, nyonya masalah, ada masalah ini, ada masalah itu, nyan agak panjang wajud. Tapi ketika dia merasa senang, banyak fasilitas, dia punya banyak kekayaan atau apa, menikmati hidup, seakan-akan itu sangat singkat. Kata preh, ya antri BBM, berapa menit, 10 menit, 20 menit, itu terasa lama. Nah, tapi kalau kita duduk pengantin dengan pasangan kita, itu terasa indah. Anatate, apalagi pengantin baru, waktu aku yang dilalui adalah sesuatu yang panjang tapi itu terasa singkat. Maka jemaah yang mulia, hakikat kehidupan dunia ini sangat singkat, terutama ketika kita bandingkan dalam perbandingan dengan hitungan akhirat. Kana miqdaruhu khamsina alfasana, atau juga alfasanatim mimma ta'uddun. Jadi perbandingannya satu hari akhirat bisa itu dibandingkan dengan 50 ribu tahun dunia atau 1000 tahun dunia. Nah, kalau dalam surat An-Nazi'at disebutkan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka, nah, ketika nanti di akhirat nanti mereka melihat bagaimana kondisi akhirat nanti, seakan-akan mereka itu hidup hanya kanahum yawma yarawnaha lam yalbasu, tidaklah mereka hidup di dunia illa ashiyatan, melainkan hanya seperti satu sore saja ataupun au duhaha, satu pagi duha saja. Pada umumnya sisi aman dan 2 jam kira-kira. Dalam 2 jam itu yang diberikan tamsil oleh Allah SWT, di situ kita lahir, di situ kita kanak-kanak, di situ kita remaja, dewasa, kemudian menjadi lansia, dan kita meninggal. Kira-kira hanya dalam waktu satu duha dan satu sore saja. Loh, sekarang kok kita nggak merasakan seperti itu? Iya, sekarang. Nanti lihatnya, ketika diputar lagi film di dunia, kita lihat itu menjadi sangat cepat. Amal-amal kita itu akan diputar ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang mulia, jadi itu yang pertama adalah itu perintah Allah untuk bersungguh-sungguh. Yang kedua, surga itu mahal. Yang ketiga, karena waktu itu sangat singkat. Hanatate wate ijaju. Nah, yang keempat jamaah yang mulia, nah ini secara praktis. Kenapa kita perlu bersungguh-sungguh secara praktis dalam kehidupan kita? Apapun yang kita lihat pada hari ini itu adalah buah kesungguhan dari manusia. Maksudnya apa? Apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita pakai HP, yang kita lihat canggih, itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ini ada proses yang panjang. menyita ingat di Lena, katakanlah HP itu sendiri, kalau kita tarik ke belakang, dulu telepon hanya telepon rumah. Kering, saja kita keluar taruh di ruang tamu, kemudian kita keluar dari kamar ambil telepon. Kalau kita di luar, kita nggak bisa ambil telepon, kita nggak tahu ada telepon di rumah. Kemudian ada handphone, walaupun itu waktu itu masih sederhana, HP tiktok atau masih HP yang berat, tebay-tebay, rayu, bisa untuk melempar. Nah, kemudian berkembang, ada internet, kemudian ada touch screen, layar sentuh. Jangankan HP, nah kita juga, kita subuh-subuh isya ngelihat lampu, ini tidak terjadi tiba-tiba. Ada yang berpikir, ada yang meriset, ada yang meneliti, uji coba sekian kali, termasuk misalnya Thomas Alva Edison. Dia mencoba membuat riset, mencoba berbagai elemen sampai 1000 kali. Itulah kesungguhan dia. Sehingga kemudian ada dalam peradaban manusia, ada sebuah lampu yang seperti kita lihat seperti ini. Itu tidak tiba-tiba. Maka jemaah yang mulia, bagaimana kalau kita melihat dalam sejarah perjalanan kaum muslimin? Nah, kalau kita lihat perjalanan kaum muslimin, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Khandaq. Itu luar biasa. Ini di masa-masa Nabi dan para sahabat. Ketika perang Khandaq atau perang Ahzab, Nabi kemudian menggali tanah yang sangat dalam, lebar dan panjang. Ini luar biasa. Itu effort usaha yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Apa yang dilakukan? Untuk memuliakan ibunya, dia ingin membawa ibunya naik haji. Tetapi kondisi ekonomi tidak memungkinkan. Jauh dari Yaman. Dari Yaman sampai ke haji itu bisa sampai 600 km. Penghana kendaraan tidak ada. Apa yang dilakukan? Kemudian Uwais Al-Qarni kemudian melatih diri. Melatih otot-ototnya dengan membeli hewan. Kemudian dari kecil, ya seperti unta atau apa juga, atau sapi atau apa, dari kecil, kemudian dibawa naik setiap hari dari pagi sampai sore, dibawa setiap hari ke atas bukit. Karena dari kecil itu tidak terasa. Setiap hari dilakukan sampai otot-ototnya itu kuat, tangan dan kakinya itu kuat. Tujuannya apa? Supaya kemudian dia bisa menggendong ibunya berangkat haji. Siapa dari kita yang sanggup melakukan seperti itu? Tetapi seorang Uwais Al-Qarni melakukannya dalam rangka apa? Membahagiakan ibunya. Dan kemudian kata Nabi Muhammad SAW, bahkan itu disebutkan, ada seseorang dari Yaman, ketika kalian bertemu, maka minta doa daripadanya. Uwais Al-Qarni tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Di situ ada sahabat-sahabat besar, seperti Sayyidina Umar. Tetapi sahabat besar itu diminta oleh Nabi Muhammad SAW untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Supaya Uwais Al-Qarni mendoakan. Betapa tinggi nilai Uwais Al-Qarni karena kesungguhannya untuk membahagiakan orang tuanya. Nah itu contoh. Contoh kesungguhan yang kita lihat. Apa contoh yang lain? Contoh yang lain misalnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tuftahanna al-Konstantiniyah." Sungguh akan dibuka kota Konstantinopel. "Fala ni'mal amir amiruha." Maka sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang memimpin pasukan itu. "Fala ni'mal jaysh zalikal jaysh." Sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Pasukan yang menaklukkan benteng atau kota Konstantinopel. Kota yang sangat hebat, yang sangat kuat, bentengnya sangat tebal, tinggi, diapit oleh laut. Orang mau masuk di situ di laut dipasang rantai. Benteng sehingga seakan-akan tidak ada jalan untuk bisa menaklukkan, mengalahkan benteng tersebut. Tetapi ketika Muhammad Al-Fatih yang mulai dari ayahnya itu dipersiapkan, beliau belajar bahasa, 9 bahasa, belajar strategi perang, kemudian mempersiapkan logistik, mempersiapkan senjata meriam, segala hal, kapal dengan jumlah yang banyak, mempersiapkan pasukan yang luar biasa, yang soleh, yang kuat. Sampai-sampai terakhir, Daum Sabrekur ditembak meriam, ternyata meriamnya itu cepat panas. Setelah tembak meriam, kemudian karena itu butuh waktu untuk tembakan berikutnya, kemudian oleh pasukan Constantinople ditutup lagi, sehingga tidak berhasil. Lewat kapal, tidak bisa menembus kepada rantai yang sangat kuat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Sultan Al-Fatih? Ada dibawa 70 kapal melewati Bukit Galata, kemudian turun, baru bisa melewati, dan seketika kemudian kota benteng Constantinople itu bisa ditaklukkan. Setelah sebelumnya mereka berpuasa, berdoa, bermundajat kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh, dengan linangan air mata, itulah kesungguhan yang mereka kerahkan. Untuk apa? Merealisasikan sabda Nabi Muhammad SAW, latuftahannal Konstantinia falani'mal amir amiruha falini'mal jais dalikal jais. Maka jamaah yang mulia, itu contoh. Kita lihat satu lagi contoh para ulama dalam mengkaji Islam, dalam mendapatkan ilmu. Imam Bukhari tentu kita sudah faham, ambil hadis, mendapatkan hadis dalam negeri yang sangat jauh. Ada Imam Al-Muzani, beliau salah satu dari bagian mazhab Imam Syafi'i, mengulang-ulang kaji dari kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i itu sampai 500 kali. Itulah ukuran kesungguhan. Nah, wajar ketika menghasilkan karya yang luar biasa, betul-betul menguasai ilmu di luar kepala, karena apa? Mereka melakukan pengulangan yang luar biasa. At-tikraru yu'allimu himar. Pengulangan itu bahkan bisa mengajari keledai. Ulu hana carang, upah nyonyo hanjut dan lungkurun carang. Ya, kita sudah usia berapa tidak bisa menghafal Al-Quran atau juz atau satu surat. Umar sabihisnya panjang, lungka duha. Saya itu sudah tua, sudah berumur, tidak sanggup. Nyuruh-uruh hafal Al-Quran, uruh-uruh muda. Enggak. Jangankan orang yang tua. Ya, tadi kaidahnya adalah at-tikraru yu'allimu himar. Pengulangan yang banyak bahkan bisa mengajarkan keledai. Satu ayat kita ulang-ulang secara banyak pasti terhafal. Secara santai-santai saja. Nah, yang penting adalah kemauan, niat kita. Enggak bisa 30 juz hafal, ya di bawah itu hafal 5 juz. Enggak bisa 5 juz, hafal 1 juz. Enggak bisa 1 juz, hafal setengah juz. Atau ya minimal 1 bulan tambah 1 surat secara santai, dengan niat, dengan kesungguhan, insya Allah itu bisa. Dan faktanya ada orang-orang ibu-ibu tua bahkan enggak bisa baca Quran, umur 58 tahun diajari oleh cucunya, dibacakan berulang-ulang, dia bisa hafal Quran dengan diajari oleh cucunya hanya dengan mendengar. Ini masalah tekad. Ketika ada orang yang tidak sanggup berangkat ke masjid, maka kita adamukan disabilitas. Orang yang pincang sampai ke masjid. Kita juga akan menemukan orang yang buta, orang yang tunanetra, itu sampai ke masjid. Di saat orang-orang yang punya badan yang kuat, ya dia bisa angkat barbel luar biasa, tetapi ya kakinya besar, tapi hanya tuh masjid. Masalahnya bukan di fisik, masalahnya di keimanan, masalahnya di tekad. Maka jamaah yang mulia, rumah hanya tatenya orang 6:30, padahal belum sempat untuk hal yang utamanya. Nah, tapi intinya apa? Intinya ini beberapa contoh kenapa kita harus bersungguh-sungguh. Yang terakhir, apa bentuk kesungguhan? Secara ringkas saja, tidak sempat kita ulas secara mendalam, mungkin di lain kesempatan. Tapi ini saya sekali-sekali aja, bisa lihat di flyer, ini edisi spesial katanya. Maksudnya siga mantang, hanajat wali yang lain, belum tentu sambung. Ya, karena hanya menggantikan. Nah, tapi paling tidak, apa ukuran bahwasanya kita sungguh-sungguh? Yang pertama, kita memang niat lillahi ta'ala. Jamaah yang mulia, niat lillahi ta'ala adalah inspirasi dan energi yang sangat besar. Kenapa? Allah SWT sumber segalanya. Allah SWT Al-Qadir, yang maha bisa mampu melakukan apapun. Man wajadallah wajada kulla syair. Barang siapa mendapatkan Allah SWT, maka dia mendapatkan semuanya. Man faqadallah faqada kulla syair. Barang siapa yang dia kehilangan Allah, maka hakikatnya dia kehilangan segalanya. Allah itu sumber motivasi kita. Yang kedua, jemaah yang mulia, tidaklah dikatakan orang yang sungguh-sungguh ketika betul-betul merencanakan niat. Bukan alami, tiba-tiba kita terbangun tahajud atau enggak, itu dengan niat. Itu niat. Yang kedua, niat dengan visi, rencana. Kalau begitu kita tuliskan. Nah, tetapi jemaah yang mulia, tidaklah dikatakan sungguh-sungguh ketika kita betul-betul action. Betul-betul kita berbuat apa yang kita rencanakan. Lagi contoh bunuh. Contoh tadi, saya ingin sholat subuh berjamaah, saya ingin sholat tahajud, tapi tidak action. Nah, tapi maksudnya ini dipersiapkan, dihidupkan alarm, kemudian tidurnya cepat, kemudian mengingatkan sama istri atau suami atau sahana, nanti saling membangunkan ya. Nah, itu contoh-contoh kesungguhan, dipersiapkan. Bukan sekedar ya, saya ingin bangun tahajud, tapi dipersiapkan. Saya ingin juara, saya ingin anak yang soleh. Bukan hanya sekedar statement, tapi dilakukan proses. Nah, berikutnya di situ ada pengorbanan. Jamaah yang mulia, orang ingin belajar bahasa Arab, ingin bisa bahasa Arab, ingin bisa baca kitab, itu juga tiba-tiba. Ada waktu yang dicurahkan, ada sakit, ada pengorbanan, ada lelah. Mungkin di situ ada kurang tidur. Dan yang lainnya, apapun intinya, kita ketika ingin kita meraih hal-hal besar, di situ ada pengorbanan, di situ ada muhasabah, evaluasi. Apa targetnya? Dengan target yang tinggi, karena memang qimatu, kaidahnya adalah qimatu kulli mri'in ma yatlubu. Nilai seseorang adalah apa yang dia tujukan, apa yang dia ingin raih. Ada kaidah yang lain, qimatu kulli mri'in ma yuhsinu. Nilai seseorang adalah apa yang dilakukan secara sempurna, secara sebaik mungkin. Itulah nilai daripada seseorang. Ketika sholat, dia cukup tidak cukup dengan sholat, tapi dia pelajari fikihnya. Kemudian sholatnya berjamaah, dia berusaha untuk khusyuk, dia memahami, berusaha untuk memahami maknanya bacaan-bacaan sholat. Nah, itu satu paket. Ketika disebut-sebut, kita adalah sungguh-sungguh dengan beramal, sungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah. Jadi jemaah yang mulia, semoga kita termasuk orang-orang bersungguh-sungguh, kemudian meraih ridha Allah SWT. Dan ketika kita sudah meraih ridha Allah SWT, maka kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Kita mendapatkan rahmat Allah SWT, dan kita mendapatkan surga, dan bahkan kemudian dibebaskan dari api neraka. Semoga kita menjadi bagian daripada para penghuni surga Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Kulitnya dong. Kata tolong selama ini.
1: Teman.

Teman Pro 2 di manapun Anda berada, baru saja kita ikuti halaka subuh langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pukul 6:28 menit waktu Indonesia Barat. Kebersamaan pagi kamu masih bareng saya, Rahman Akbar, yang menemani suasana pagi kamu hingga sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nantinya. Teman Pro 2, untuk kamu yang sudah memulai aktivitasnya, tetap semangat dan semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Dan untuk kamu yang baru memulai suasana pagi, selamat pagi untuk kita semua warga kota Banda Aceh. Semoga suasana pagi kita menyenangkan dan bisa mengawali aktivitas kita di awal pagi ini dengan semangat yang luar biasa. Lagu-lagu hiburan, lagu penyemangat pagi akan kami temani suasana pagi kamu, Teman Pro 2. Nantinya juga kami akan selingi dengan info-info aktual. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: FM.
1: 92,6 MHz program 2 dari Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan info-info aktual juga kami kembali saya hadirkan. Seperti diberitakan dari Banda Aceh, Polda Aceh menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak hormat terhadap Bribtu MZ Polres Aceh Selatan setelah Komisi Kode Etik Polri menyatakan yang bersangkutan melakukan perbuatan tercela dalam sidang etik yang digelar di ruang sidang Bid Propan Polda Aceh pada Selasa 28 Juli 2026. Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdianto SIK dalam keterangannya mengatakan putusan tersebut dibacakan setelah melalui rangkaian persidangan yang dimulai sejak Jumat 24 Juli 2026 dengan agenda pembacaan persangkaan, pemeriksaan saksi terhadap terduga pelanggar, dan pemeriksaan barang bukti. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pada Senin 27 Juli 2026. Sidang Komisi Kode Etik Polri dipimpin oleh Kabid Propan Polda Aceh Kombes Pol Bulang Bayu Samudra selaku ketua komisi didampingi Kasub Bid Waprof Bid Propan Polda Aceh AKBP Waro Sidi sebagai wakil ketua komisi dan Wakapolres Aceh Selatan Kompol M Jafarudin sebagai anggota komisi bertindak sebagai penuntut adalah AKP Andri SH dan Aibda Khairul Razi. Sedangkan pendamping ketua pelanggaran adalah Bribka Fadlil Yahya dari Bidkum Polda Aceh dan sekretaris sidang AKP Azhari SHMH. Dan teman Pro 2, Joko menjelaskan Bribtu MZ ya disidang karena diduga melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan terhadap toko emas Amin Setia di Kecamatan Tapak Tuan, Kabupaten Aceh Selatan pada Sabtu 18 Juli 2026. Dengan menggunakan senjata api organik Polri berdasarkan hasil penyelidikan, pemeriksaan saksi terekam CCTV serta barang bukti dan pengakuan tersangka, penyidik menetapkan Bribtu MZ sebagai tersangka. Saat ini proses penyidikan pidana ditangani oleh Ditreskrimum Polda Aceh. Dan dalam sidang kode etik, perbuatan tersebut dinilai melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, junto pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf L serta pasal 8 huruf C angka 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Atas dasar itu, Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa pelanggaran telah melakukan perbuatan tercela dan sanksi administrasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Terhadap putusan tersebut, Bribtu MZ dinyatakan menerima dan tidak mengajukan banding. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain. Tetap bersama kami di program 2 era di Banda Aceh, 92,6 MHz.
0: Spada! Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

0: Kalau minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.